Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang. Kleresan dintene Senin tanggale menika nggih tasik tanggal 12 wulane Juli 2016. Dodolan pecel kula buka malih. Dunganipun seger waras ketemu malih piyambake. Wah, wonten ing adicara sarapan pecel menika. Jen cocok karo dulur-dulur sing padha wis mirengke padha midhangetne kula aturi pinarak. Wah. Nah, kok iki TikTok-e? Wah. Kepencet-pencet kula mboten semerap. Tapi ora apa-apa, ben ki wis ana sing bagiane dhewe-dhewe warung pecel kula buka ning TikTok-e kula lungguhi niku wae. Kula balik malih kula buka. Derek-derek dulur-dulur sing padha pingin ki sarapan monggo. Sarapan pecel dateng warung Gul. Terong gendruwo spesialipun. Batok bolu isi madu ana bebek. Ana bebek kecemplung kali. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek ki mau TikTok-e lali. Ning dulur-dulur pun anu pun geter pun wedi. Bismillah warung pecel kula buka dunganipun Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng Pitruk sing celak-celuk Bagong sing gowo-wong Janoko Sembodra sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Mulai. Tak buka, tak wenehi tembang dhisik ben iki dulur-dulur sing wis padha merapat paling tidak ki wis padha pingin sarapan pecel wong urip. Beh, jen tenan. Oh, matur sembah nuwun. Sen tenan kok. Saiki dulur-dulur wis padha ning TikTokan. Wah, ayo padha ngumpul ning TikTok. Ayo, lur.

ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ning barangki. Ha iki wis wayahe putra-putrane barangki wis mlebu sekolah. Bunda Siti matur sembah nuwun.

monggo lo minare sing dodol tuwek sarunging minting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi nika wis dadi syarat minangka sewa.

0: saking kula saka Blitar Mas Moyo.
1: Sing baku tresno tenanan.
0: Basri matur sembah nuwun.

0: jelas wis ngene iki yo jelas tenan. Ngene iki apa tat? Ayo karo pelan-pelan Mas Putra. Mas Putra gemilang menika assalamualaikum wilujeng njang Mbah. Sarapan pecel wong urip. Kagem mbahe ngaturi mugi tansah pinaringan sehat matur sembahyang. Kula buka kula sumangga ni rumiyin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hubungi sentai apa?
0: Ini kok kula beto kok.
1: Hubungi yang namanya Sito.
0: Loh ya mesti ayo barang kimang nang sari iyo di anu wak. Iya. Di gawak nombahe
1: Mbah Antemin Sopo Lepen
0: Jogoroga Donorasa Sundulangit.
1: Gak panas mbah.
0: Kok bisa ngomong panas ki piye ta?
1: Lelek Sundulangit tak tidak sengingi ya mbah.
0: Oh iya ya. Iya mas ya. Tidak sengingi wong gawa payung ya.
1: Itu salam mbah.
0: Loh saking sapa?
1: Kang Grandong.
0: Bapak Grandong ki sugeng enjang kemawon. Monggo kula derekne anu Bapak.
1: Napa, Pak?
0: Napa?

0: Antum bes napa kula bungkus nih. Lawe.
1: Ojo dibungkus, Mbah.
0: Lho lek
1: kethuk sampean kok dibungkus.
0: Oh iya ya. Di anu karo gedang.
1: Ya dai plastik ya, Mas.
0: Oh, seiki ana wong tuku pecel diadai plastik. Ora apa-apa. Dadi
1: sarung ora apa-apa.
0: Lho, lek kaya ngono kuwi aja mambune tenan kok. Tangerang bergoyang, salam kagum. Anu niko Bapak Widi.
1: Salam kenal tiang Tangerang.
0: Tenang.
1: Kolone wake yo, Mbak.
0: Oh, ning luar negeri, luar pulau, luar daerah.
1: Niku kutub utara barang.
0: Kutub utara wonten.
1: Niko. Saman ngene gak kok marjan nambah nang nang Bromo.
0: Kademen. Aku kepegesen, anu kepegesen. Kepegelen ngetril boyokku rada-rada ra enak awak.
1: Mar tekok Bromo maru ngalas. Aku, oleh apa wingi, Mbah?
0: Anu oleh kidang. Oleh kidang talung.
1: Kidang sing bengesan, Mbah.
0: Koyoke oleh. Ngono ku lho, wong ana kidang kok kebengesan iki lho.
1: Lah digoceng lakne, Mbah.
0: Oh iya ya. Kidang apa sing kena digoceng? Nah.
1: Kidang sing bengesan, Mbah.
0: Kidang bengesan. Wonten pambagyo saking Mas Abdul Nafik Syafi'i.
1: Salam kenal.
0: Kali Kang Selom niku lho.
1: Lho niki Kang Sariki pun mriki, Mbah, sampeyan jepai kopi kali Pogong.
0: Sariki. Ya iki arep nyambut gatel, anu nyambut damel. Salam kenal kali Kang Selong, nggih matur sembah nuwun.
1: Salam kenal setuwo yo nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Kulo tak salam-salam nggih, Mbah.
0: Salami kanggo sapa?
1: Kanggo Tewel to Tias ora apa-apa, Mbah?
0: Oh iya ya. Tewel sak bumbune Tias.
1: Jadi godhok.
0: Ya ana sing takon iki wis sing Mbah Demin sapa lepen aki ere.
1: Apa ta sing wake?
0: Oh iki ake iki wis jentenan. Wah, di tawa wong sak M.
1: M napa, Mbah?
0: Ya miliar.
1: Oh ngoten.
0: Ha iya ta.
1: Dalem salam saking Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Monggo Bapak.
1: Jare Pak Bambang ati diselang iki.
0: Wah, iki akeh-akeh aja ngono. Wong iki mang wis di anu.
1: Dikapakno, Pak?
0: Ha iya wis ditawa wong sak M.
1: Wis tawa-tawa. Ati kowe.
0: Lho iya akari cocok apa ora ngono kok.
1: Ya oleh cocok ya digawa, oleh gak cocok ya ora sida.
0: Ya digawa tapi saem aku ngomong terus tak ngomongi nggih mboten apa-apa. Niko damel maharipun tapi ngetoke sak tangan.
1: Ah ya sakaran, Pak. Ya. Lah male gak sanggup gemendol.
0: Kayake ngono.
1: Mbak Ida.
0: Nggih, Mbak Ida.
1: Uyatemi.
0: Uyatemi uga.
1: Buryatin.
0: Buryatin.
1: Bu Pandan,
0: nggih. Bu Titik, Bu Pandan.
1: Pak Jono.
0: Jono coben glotak.
1: Wis sarapan sate, Mbah.
0: Andani kok. Sate Mbangil iki senengane sate Mbangil Jono.
1: Pun sedaya kemawon nggih, Mbah.
0: Nggih, tembangin apa, Bapak?
1: Aku ganjau lagu, Mbah, paling nyedelno samangku ya kari-kari, tak jaluki lantek lagu samangku. Manut sampean ae wis.
0: Wong ngoten nggih matur sembah nuwun.
1: Pokoke aja sing kalap-kalap, engko kalap temenan sampean gak ono sing gambuhi.
0: Iki wong ketekan iki ketekan warok. Oh, warok.
1: Warok sinten, Mbah?
0: Warok Jayus.
1: Salam kenal Pak Warok Jayus.
0: Nggih.
1: Pun kagem sedaya mawon.
0: Nggih matur sembah nuwun.
1: Diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Rejeki kang barokah nggih, Mbah.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wimin sing saka Pujon Barangki ya wis kalungan radio. Ya wis siji mirengke loro ki wis kalungan ki karo TikTok e. Sedaya mawon sugeng enjang. Aruga ki sing nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. dateng 081-555-691-053 saged. Monggo kula derek nih. Mbah, kuk! Tembang rumiin, Mbah, tembang rumiin. Mun, mun, mun. Jentenan.

Mugi matur sembahan menika Mas Top Gun saking propapat suara budaya Nusantara monggo saking RRI Pro 2 Surakarta. Oh, Pro 2. Pro 2. Nggih, matur sembahan.

0: matur sembah nuwun kangge kleresan monggo pinarak ingkang nembe pinarak saking Tulung Agung pinarak nika Mas Andrianto uga mbakin nika request lagu gelo ning muga-muga mawon. Ya aja gelo sak gelo-gelo ning gelo kuwi mung lagu. Eh ora diputer nggih gelo mawon. Matur sembah nuwun uga derek-derek sing pon anu nika titip salim. Wah ki yo isuke Mbah Kuk. Nika saking kula nggih nderekaken pinarak mawon. Monggo pinarak sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Walah. Lek ora urip ora sarapan ngono ta?
1: Sugeng enjang.
0: Nggih, sugeng enjang Kang Sariki dos pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah seger waras kademen, Mbah.
0: Wis ana seger waras kok ana kademene.
1: Ana seger waras tapi wadem, Mbah.
0: Lha nek perkara adem ki perkara cuacane ning seputaran Malang ki yo ngono. 17, 19.
1: 19 napa, Mbah?
0: Aku ajar ngomong istimewa. Sama mana sama mana bungkusan pecel nono super. Apa?
1: Kau salam Rin.
0: Oh, saka siapa?
1: Saking Bobo Bambang.
0: Bobo
1: Bambang. Kali Mbak Upi Sagitrit.
0: Oh, Sagitar. Upi Sagutrit. Iya, iya, iya. Gimang gimang ono ngendikan ini kang hari ini kok suaranya tak asing lagi di telinga.
1: Hari sinten hari sul apa hari sinten?
0: Menika kang hari ngono bae lho ne.
1: Oh ngoten. Soalnya kang hari ini kok kata ya. Hari Senin niku wau jenengan korupsi niku wau.
0: Kok iso ngomong korupsi?
1: Jenengan wau ngendikan tanggal pinten? Tanggal kali welas ya.
0: Rolas.
1: Dosa ini kita nggak pinter ayo.
0: Rolas.
1: Tahun telulas.
0: Oh telulas ya. Iya iya. Oh kari sih. Sama
1: korupsi ya Mbak Amal.
0: Oh iya iya iya iya. Aku ini saja ini gak korupsi leh. Aku kebabasan.
1: Ya maklum pun Jepang ya.
0: Iya hanya nih. Kalau Mbak Muki ya lalian. Tuh ki aku ini lalian. Supe. Kadang-kadang aku malah didelok no ngono aku kaya-kaya ora didelok no.
1: Ya maklum aku nanti yang sepah.
0: Tapi
1: bayaran iku kok buatan lali ngoten lho.
0: Ya sadurunge wis eling. Jembok nih.
1: Tak jok ini lho kok buatan lalian
0: malian ya. Aku jembok auri, aku tenang.
1: Lah coba ya apa sih, Mbah?
0: Ayo coba delokno wong lalian kok didelokno kuwi lho. Lek bayaran ora.
1: Ora lali terus iki. Matur delokan, woi iki wae bayaran ora lali lho.
0: Sing penting ya mandi bola.
1: Nggih. Pun nyampun kuwi mandi akeh mandi kuwi.
0: Oh iya. Pun
1: caring.
0: Kakek iku lek kon apa ki arep ngendikan ki arep mandi bola ke kakek ki yo lek dicaring ni ojo nganti ditinggal suwe-suwe ri tenang
1: kasih ngoten ah
0: winginane ana wong gonku iki lali mipine ora dintas-entas nglinting iya lek pas wong lho iya lek
1: nglinting lak kenapa distriko
0: ba iya lek iso disetriko lek kaya wong lemu ora apa-apa ri masih dicaring ni ora apa-apa wong lemu tenan. Ono-ono gorengane tambah mekar. Sapa?
1: Ajune katane iku kados Juni mesti mlikiti DP mboten apa-apa nggih.
0: Ora apa-apa, masih ning dhuwure gendeng misale. Tuh, ora kira dadi karak, tenan.
1: Apa sing linting wae yo?
0: Ora iso, ngono kuwi kadek ngono kuwi kaya gombres iki lho, tenan.
1: Gombres apa gombres?
0: Gombres.
1: Pura katanya aku bukan sakit ngelinting ya.
0: Oh raisa, raisa kayak Yudi ngelinting itu raisa. Ini bocor separuh raisa.
1: Bocor ngewes balik.
0: Ngewes. Nah, walah yo. Hati-hati gek ki yo.
1: Kalau wingi jenengan sih wis ndelok wayang, Mbak.
0: Lah ya mesti ta, wong barang aku ki sing jaga. Aku sing ngobong.
1: Wah, kok tangan iku ana tangan memburi. Napa niku nyogok-nyogok kancane? Iki detep-detep ngono.
0: Aku nyawer.
1: Marut aku ngono tak cedeki. Anu, potong-potong ngoten.
0: Ni, aja eling-eling. Aja eling-eling. Aku.
1: Lah aku lawasaken mawon kok tok-tokan.
0: Nontok wayang, Ri. Nontok wayang dudu.
1: Lho, lah nggih, wayange ning ngarep jeneng nonton buri. Ntar gurubul-gurubul jeneng moro.
0: Ya karepku melo.
1: Lho, lah nggih. Mboten melo kula titip mawon.
0: Kok ngono sih? Eh, salam ambil sapa? Tak doli.
1: Lumayan oleh rong salaman ya.
0: Tak doli iki.
1: Nggih, salame niku aku, Kang. Dan Bapak Widi
0: ngene menawa. Bapak Widi. Nggih, Mbak Vida.
1: Mbak Vida, Bapak Bambang. Mbak Upi.
0: Iya.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Bu Sri Ponco, Mbak Bu Titi.
0: Titi barangke.
1: Sri sedaya. Nah, jangan Pak Suwarno to bang ya.
0: Anak sing kepingin guyu dhewe iki ya carane gampang. Mirengke.
1: Nonton embo ngoten apa?
0: Ya ora, lek mirengke iki diwian mesti guyu dhewe.
1: Oh iya, lek wong loro malah guyu wong loro ya.
0: Kayake ngono. Arep teng-teng cerita.
1: Cerita wong.
0: Ah iya, wis.
1: Yang sing kang gak ada bandulan, Pak.
0: Oh, sing duwe bandulan. Ya.
1: Sing curahane pantun, Mbok Riatin.
0: Oh, iya iya.
1: Kang Grandong.
0: Kang Grandong.
1: Bu Sumiatun mandi, Pak.
0: Bu Sumiatun ngene iki ya blonjo. Ngancane ya arep apa ibarate ngono dodolan.
1: Anu Pak kademen, Pak, wong ora wani metu, Pak.
0: Ale kula nggih kademen.
1: Lan temriko niku anu, Pak. 13 derajat.
0: Oh, ning daerah Bu Sumiatun kuwi.
1: Nggih ta. Wong pecel metu kalung-kalungan napa niku?
0: Anduk ae. Ya kalungan anduk, kalungan slayer, kalungan. Lah gek winginane iki mbahmu ki ning wilayah wetanan kidul kulon Probolinggo dan sekitarnya. Awakku ki nang Bromo lho, Ri.
1: Eto.
0: Apa?
1: Awak itu karo dasi.
0: Koyoke ngono mangkane wong ki arep ki ning Gunung Bromo wedi mbahmu. Yo maksude mbahmu ki yo awak komplit.
1: Oh, tenan hmm. Awak itu karo dasi tak kira, Mbah.
0: Mendol.
1: Ngono-ngono kare bungkus, Mbah, kademen.
0: Ya, nyene yo ngono
1: ki. Sampeyan ana kono dadi es, Mbah.
0: Loh, aku rono ki tak gawekno degan ati.
1: Jare Marijan.
0: Mbak Marijan.
1: Lah iya mas, tekan karo Mbak Marijan nek karep campur tok, Mbah. Karep nyuwil mari ngono
0: wis. Oh, seger. Matur sembah nuwun, kiri akeh sing follow-follow ri.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Lagune, Mbah.
0: Apa?
1: Lagune.
0: Ya lagune apa?
1: Kakek njaluk wae bae ngono iki.
0: He?
1: Njaluk lagune bae ngono.
0: Oh, lagune bae apa, Kek?
1: Oh, jambu alas hari ini.
0: Oh, jambu alas. Repot ae.
1: Iya, jare kakek wae bae lagune bae ngono.
0: Repot ae, Kak.
1: Oh. Ora repot, iku sego empoke mateng.
0: Oh iya, sego empoke mateng. Oh, ketok ri, ana wong teko ri.
1: Sapa, Pak?
0: Ya iki anu iki Lutfi, Sulutfi, Mulutfi. Lah ya.
1: Lutfi Mutlutfi.
0: Loh, iki ana
1: Tono Sutono ngono iku, Mbah.
0: Ya Tono Sutono Mutono ri.
1: Lah, iku tunggal iku.
0: Ya pokoke ngono ri. Wis jentenan.
1: Iki sing duwe kasih nerangno, Mbah, paling sik ngantengan kebok apa repot iki, Mbah.
0: Oh, iya. Soale ana anu, ana iki bersih desa ri. Bersih desa.
1: Loh, anu Mbah ida nyapu melian.
0: Loh, ora nyapu tok maring ngono didol desane.
1: Lha terus bersih desa. Mosok pas dar kali Mbak Indah kok nyapu, Pak?
0: Ora ri. Wah, wong.
1: Be.
0: Lah kumo apa sih, Ri?
1: Dona iku mang jambu alas kok
0: sih. Oh iya iya jambu alas.
1: Ojen jene ala lian jauh di telok-telok men iki.
0: Basamu lincip. Ana wong tuwa kok didelok-delokno.
1: Loh, engko tak delok nang kono nang maksat ya men.
0: Duh, siapa ku?
1: Yo tak delok nang maksat, engko karo lawang ing paling yo njaluk anu iku le ngono.
0: Oh iya iya iya iya. Wis seru.
1: Ya Mas, salamnya kamu sedaya mawon.
0: Heeh. Suwun ya.
1: Iya, matur banungun wae.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis iki tak goleane dhisik lho.
2: Oke.
0: Minggir.
2: Sakjane opo, Mbak?
0: Iya, iki pecel aku. Iya, beres wis, wis jentenan.

0: karo dulur-dulur wis ngancani mbae. Kabeh wis padha sarapan. Sedaya kemawon matur sembah nuwun. Wayahe iki kadung janji wis timbange gelo iki mang wis tak doli karo dulur-dulur sing nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak wong anjene ya syarat minangka sewan kanca-kanca dulur-dulur monggo. Eh kula ijo biru salam kenal nggih Mbah Demin nggih. Waalaikumsalam. Salam kenal sedaya dulur-dulur sing ana ning dinaya ning pasar-pasar barang ki yo wis padha kalungan radio padha mirsani lewat TikToke Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Napa kok ditranu ditarik sarapan pecel Mbah? Kuwi sarana radio masa depan. Pecel kuwi pengalaman cerita lucu. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Yang sarapan wong urip. Senenge.
0: Aku ya seneng. Aku ya seneng.
1: Sumawi. Masuk angin lho, Mbak.
0: Oh, alah.
1: Masuk angin antri.
0: Lah iki mang sampe ana sing mlebu-mlebu warung barang lho, Ten.
1: Mas Ari ini sama jauh julah-juli apa njaluk parian apa njaluk anu
0: puisi. Nah, apa njaluk puisi kalau apa lek ndalang piye nduk.
1: Waduh leren golek ke piye.
0: Oh iya iya aja diguak nah.
1: Meni sama hadir ya meni. Meni kak ndalang.
0: Hadir.
1: Aku meni hadir. Meni ya. Ndalang.
0: Iya meni ndalang. Saiki
1: sarapan pecel eplekenye mbak.
0: Oh kandul ten
1: eplekemes mademin.
0: Kandul riaten
1: eplekenyes
0: kandul pake gandul ya
1: senengnya mbak. Rekaman ini Rondo Banyuwangi ini kalau si ono saya nggak tanya nyetel lah.
0: Loh
1: ono kayak gini.
0: Loh ono
1: ini ono apa?
0: Loh ono dok. Ya tak golek nih Rondo Banyuwangi. Ini
1: gambar liatin saya kita kayak lagu apa enak ya.
0: Lagu apa kayak ini mengkotak putri.
1: Lagu ini kalau pedut pasar ngunut.
0: Oh pedut pasar ngunut. Ya
1: Jula-juli ditarik.
0: Jula-juli eh siapa?
1: Pak Kadis.
0: Pak Kadis ana tak kongkone. Pak Kadis monggo pinarak rumiyin menika wancinipun putranipun si Riaten badhe jula-juli.
1: Pak Kadis, Riaten kate jula-juli. Kapal api kapal udara. Kapal
0: si toyo, si to.
1: Ten. Apa, Mbak?
0: Lha wong gendinge sik kae ditotok
1: Pak Kadis kok. Oh iya, sorong ditabuh sik tak baleni maneh, sik tak baleni maneh.
0: Ya dimirengke ta pitch control-nya, pitch control.

0: itu bandemin penyiar idolaku seorang.
1: Masa kapal api kapal udara terus mari ngono penyiar idola ki dadi pikiran nek bengi kok ngono setin.
0: Iya, kapal api kapal dora kapal film main kiciran bukan Mbak Meni bukan Sedar kalau malam jadi pikiran. Oh, penyiar idolaku seorang yaitu bandemin.
1: Oh kan? Iya iya iya iya iya iya iya.
0: Batopolu isi ikan paten radio RRI radio neri yatim.
1: Ding ding ding ding ding ding ding masa apa? Cita.
0: Radio neri yatim tak?
1: Ten.
0: Radio ni wong sak Malang.
1: Lo ngomong lagi radio ni wong sak Malang raya. Ojo kau yang ngomong oh. Radio, kau tak tangkep tenan.
0: Oh, ditangkep tenan. Mbak,
1: engko
0: anu ya, pejet pasar ngelesa engko cerai ya, Mbak.
1: Oh iya iya.
0: Anu sampean aku mendol ya, Mbak. Mendol ambek jangan tewel.
1: Oh iya, iya iya, Ten.
0: Sampean bungkus ya.
1: Iya, iya. Ya.
0: Iku tak kekno anu Mang Mas Sarii, Mang. Terus apa? Sapa mana Mbak? Sarii ambek sapa, Mang?
1: Sarii sapa? Lho, Mang ngono iki ana sapa iki ibarate ngono ana tamu barang yo akeh.
0: Sing teko luar negeri mang lho.
1: Oh iya.
0: Sapa?
1: Lho aku ngono sing akeh iki teko luar negeri. Ya Bu Yasri Bolten ya luar negeri.
0: Oh, Bu Yasri Bolten. Heeh. Ya. Anu oke, anu Mbak. Kalimantan, Sumatera, Surabaya, Jakarta semuanya ya.
1: Iya iya iya iya.
0: Berarti ini meeting kering wis jula Juli lho.
1: Iya iya.
0: Ayo cepetan tante nih meeting kering.
1: Ya mumpung iki wis jam 8 Ten.
0: Hah?
1: Wis jam 8.
0: Wis jam 8 ah. Iya untuk anu Bu Marlena, Bu Sumiaton, Bu Srigati, Bu
1: Walah, yo ngono yo mencolot arek iki.
2: Mari kawan. Hula hula yuk.
1: Matur sembah nuwun Mbak Sumi. Mbak Sumi asih. Sing ana ning Sumenep, Mbak. Mbak Fida.

0: Bambang.
1: Aku tetap tak bayar blekannya, aku kembali koyok Buriatin aku.
0: Kandani ya.
1: Kakean gandul-gandulnya aku bayar.
0: Siji kakean gandul-gandulnya awakku kegantung tenan.
1: Lagi mbak. Batok batok bolu isi madu mbak.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok kumulan sarung mbak?
0: Ono bebek kok kemulan sarung?
1: Warung pecel dibuka jam itu mbak.
0: Jam itu.
1: Nah mbak ini tuwe kok mau dobi bebek senengane kemulan sarung.
0: Senengane, masa aku ki podo karo bebek?
1: Lo masih si sarung ini kule bebek ireng lek jenengan kota-kota mbak.
0: Oh iya.
1: Lek kota-kota di wale gak kota-kota mbak.
0: Iya. Lek ngono ya tak jawab.
1: Yang gimana tuh mbak?
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok kruntelan dadi telu.
1: Lho, melok ta papat.
0: Sarak kok usah tambah papat ki aku lak bingung.
1: Nek kali kula tambah papat tambah lek telu ganjil, Mbak.
0: Oh iya. Ning iki kapan pariane?
1: Oh, pariane telu nggih, Mbak.
0: Iya, batok bolu isi madu. Bebek kruntelan kok tambah telu.
1: Terus
0: sarapan pecel tak buka ki jam pitu. Sing dodol tuwek sing tuku kok lemu-lemu.
1: Niki senengan kula niku, Mbah.
0: Aja tiru-tiru aku, kowe tak piting tenan.
1: Niki Kakek Jum seneng mriki niki Kakek Jum ketemu terus.
0: Oh iya Kakek.
1: Kakek Jum kakek mandi bola apa pake.
0: Nah iya
1: niki terus bae lho. Loh, terus mbanemin kae.
0: Pancene saiki ning omahe iki ditukokke iki gerbang iki karo sariki ditukokke bal-bal cilik bocah cilik.
1: Duh. Lah kula kok mbok kepengin mriko paling ngoten, Mbak.
0: Oh, lah iku apa kowe ketinggalan jamin.
1: Oh. Mulane kok cah sariki klik-klik lat kula drenges-drenges mawon.
0: Loh, saiki ora anu, lah wong digodhokno banyu jare kepanasan. Terus mari ngokong-ngokong adus banyu sumber jari kademen nang sari iyo
1: akhirnya ini gue bahasakan mandi bola
0: ini
1: gue ngonton anu mbak, ngonton keranjangnya ngonton nambah
0: si Cio no keranjangnya loro pagre ini pagre brimob kuwi sing jadi demo
1: ini gue berarti ini sebelahnya ngonton K9 mbak
0: tak kandak no
1: mbak, gue ini nopo jari jeringan mbak
0: ya bang barang ki mandi bola dibareng ke karo arek-arek ini loh bocah cilik-cilik ki wong ki tanggane ki ana anu apa ki TK terus manu playgroup.
1: Oh kali paut-paut iku nggih.
0: Nek paut iku dilebokno ning bal-bal ki mandi bola. Ayo mandi bola. Lah kok ngono ki Kakek Jum saiki.
1: Oh. Lah jenengan tumut mriku nggih bal-balik nyalut nggih.
0: Kula ki nang mandi bola lah kok sing mlebu ki ibu-ibune ta.
1: Ibu sing pundi, Mbak?
0: Ya ibu-ibu bocah cilik-cilik ki padha mlebu.
1: Oh, lek lari paut kali tekan niku anu, Bang ya. Ibuke niku kaya damel napa sian iki mantan ternak, Bang ya.
0: Oh, kula.
1: Mantan ternak itu manis cantik ngeterno anak, Mbak.
0: Yo, manis cantik ngeterno anak. Lah iku diane macan ternak. Iya. Iya.
1: Iki larisan iki ya, Mbak.
0: Ya, aku kepingin aku ki neng gone sariki terus marun aku tak mandi bola sisan.
1: Lho, jenengan nggih, kula sampean kode, Mbak.
0: Ora, kok kowe iki ngganggu mbahmu.
1: Lha wong mboten, Mbak, kula tak sebelah mawon sebelah ini lho, ngene iki wetane niku lho.
0: Oh iya, wetane. Iya.
1: Nggih, wetane iki lene mboten anu, Mbak, mboten anu kegeden, Mbak. Wetane mawon.
0: Aku sing kegeden ae aku.
1: Lho, nggih padha, Mbak.
0: Kok nyimut?
1: Oh, benar salah. Nggih pun, kula tak pasrah bongkokan mawon.
0: Lek mbahmu sing ki, mbahmu ki sing mandi bola, mesti bola iki gudi-gudi, tenan.
1: Oh. Boleh sak pinten Mbak gedene, Mbak?
0: Gedhe-gedhe, wong anjene ibu-ibu sing anake anu melok mlebu
1: pisan. Sing melon-melon entuk nomo iku, Mbak.
0: Koyoke.
1: Oh. Kulo lengkeng nggih gagah, Mbak. Ini kan kok mireng ya?
0: Peserau.
1: Kapan tanggal tiang ni kalau tiang ilen?
0: Kok nyimut?
1: Enggak mbak. Tan mau kok nyetel lagu Bojo Lemu toh mbak?
0: Enak apa?
1: Kula lek niku langsung ndelok bojo kula tak mburi, Mbak.
0: Oh, carane? Iya, iya, iya.
1: Kula ngene lho, lemu kok ngene kok iki galo wong
0: kok. Kandakno.
1: Oi, wong iki galo.
0: Oh, aku masih ngono wadulan ae.
1: Biange blondo. Bener banter.
0: Sapa ngerti lek blondo iki arep tak kandani tak kawong kalungan radio terus.
1: Tinggi lek sing lesen jenengan mlijong kita jenengan tok kalau mlijong blonjone, Mbak.
0: Oh iya, iya saiki aku dodolan pecel.
1: Lah iki warung pecel nggih kula sing ten warung, Mbak.
0: Ya, iki mumpung komplit ana iki ya macem-macem lilip.
1: Lah nggih kula tak nggih tak ngopi, Mas, sing niku Mbak sing ginas telu wau
0: lho ngene, Mbak. Oh iya, iya, iya, iya.
1: Kula ngin sampean setel lagu anu, Mbak.
0: Lha apa?
1: Lagu Ono Parani, Mbak.
0: Ono Parani.
1: Napa niku apa sing mboten tau distel Mbak Puno Kawan, Mbak?
0: Oh, Puno Kawan. Iya, iya.
1: Niku sing lagu sing nyata-nyata mawon, Mbak.
0: Oh, lagune judule Puno Kawan.
1: Nggih, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Nggih, Mbak. Tak delok-delok nggih saiki tambah sehat, nggih.
0: Iya.
1: Masih gemelan sarung nggih. Ketok nggih budale wau nggih jam 3 nggih.
0: Heeh, jam 3 aku budal.
1: Lah nggih, kalau semrap kalau lirik tok, Mbak. Heem. Kalau tangi jam telu Mbak, harus jam telu 10 kalau turu mali Mbak.
0: Nah ini harap tak setel Puno Kawan ini wayang. Gak ini ya suwe.
1: Aneh saat ini wonten Mbak, judul Puno Kawan Mbak.
0: Oh,
1: saking sinten sih, saking Irlambang gak sinten ini Mbak.
0: Oh ngono, iya iya iya.
1: Ini aku wau, lihat batu nonton gini aku wau pun.
0: Iya iya.
1: Ono parane, wau wonten Bapak Widi Mbak ini.
0: Bapak Widi.
1: Wonten Casari I kakek Jum.
0: Kakek Jum.
1: Langgin. Iku wonten Ibu Riatin, Mbak.
0: Ibu Riatin uga.
1: Ibu Riatin niku lho niku sajane nggih sajan, Mbak.
0: Oh, sajane karo Ibu Riatin niku sajane sajan.
1: Langgin sajane bisa sajane jok kali jenengan sama nuru ini ku puisi maru lagu-lagu niku sing kapal selam kapal api lho. Niku kula wali mengingatkan masa kecil gula Mbak.
0: Oh iya saya kuwi wae
1: mepot. Sing biasane niku lemasin. Sobo kalengan merumi molor-molor.
0: Oh, temenan ngono. Kadhe ana sing geret ku lho sing garai wegah.
1: Lah nggih niku Mbak. Niku Buriati niku kula tingali nggih. Kuwi wonten pengajuane nggih ya.
0: Heeh, ana kemajuan.
1: Pengajuan mekar maksude, Mbak.
0: Lah wong 10 wong. Wayahe lho, wayahe bayar mekar lho, Lur.
1: Nggih. Nggih wonten Bu Pandan, Mbak.
0: Heeh, ana sing
1: wonten Bu Sri Purnomo, Bu Sri Bolten, Mbak. Heeh,
0: ana.
1: Lho niki bener, Mbak, iki Sri Bolten, Mbak.
0: Sri lho dudu Sri
1: Bolten, Mbak.
0: Sri Bolten sing Bolten ngono lho.
1: Tak kandakno, Mbak. Tak kandakno jenengan, Mbak. Wonten Mas Aceng, Mbak.
0: Aceng uga.
1: Wonten Mbak Enda, Mbak, kali Pak Darmanto, Mbak.
0: Heeh, susul, sulus.
1: Sinten niku?
0: Sulul.
1: Sinten mudi?
0: Iki yo ana ning Sepura Malang ae.
1: Oh, Dik, tok 3, Mbak.
0: Ya, ning.
1: Nggih. Taman Sanjang, Mbak. Ya. Sarunge kan copot ta ganti anu, Mbak.
0: Apa?
1: Ganti liyane, Mbak. Selimut ta napa nten, Mbak?
0: Selendang ae, selendang, selendang.
1: Oh, selendang ah.
0: Heeh.
1: Oh, selendange sinten, Mbak?
0: Koyoke iki Riatin.
1: Wah, niku sing cocok. Niku cocok banget niku. Heeh. Nggih, Bu Riatin nggih. Jenengan muka-muka sehat terlalu mawon ya.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nah, jenengan iki kali ngomongane Mbak niki.
0: Lek gak ngono.
1: Gak ngono lek kalau ngomong nggih, mboten dadi dandanan, Mbak.
0: Temenan. Sopo sih? Sopo?
1: Tak tadi ini ku sing bulet.
0: Sing ngomong terus marno dadi dandanan ki sapa lek gak mbahmu?
1: Oh, nggih, Mbak nggih. Dandani. Lek jaman di bola ya ono apa Buriatin, Mbak?
0: Lek Buriatin dadi mandi bola, bolane ana sing kempes.
1: Lho. Akeh sing ilang, Mbak.
0: Oh iya. Ayo dulur mandi bola dulur.
1: Mandi bola lur. Sarapan-sarapan pecel, sarapan pecel. Lek gak urip gak sarapan. Iki mbae mumpung-mumpung niki.
0: Ya ya, suwun lho ya.
1: Nggih, Mbak.
0: Mana sing sir brengose barang.
1: Lho. Brengose? Kok gak disemer ya?
0: Jembek.
1: Nggih, Mbak. Mbak sehat terlalu, Mbak.
0: Ya, suwun to, Lho.
1: Nggih, salam sedoyo mawon nggih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani kang nggih sampun jam 8:18 menit, Lho. Sing padha wis buka dodolane. sedaya mawon sugeng enjang. Bapak Suwarnata, bapak-bapak barang-barang ki

aku umpama ki ya umpamane lho ya aku ki ora anu medeni lho. Napa? Semoga panjenengan diparingi ini kesehatan. Suwarna. Wah, eling-eling mbah susah seneng bareng-bareng. Ini kan kisah satu

0: pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel, Mbah.
0: Alhamdulillah. Piye kabare, Busat? Bu Dewa. Lho,
1: kabare sae, Mbah. Tambah ulem.
0: Oh, ki lho. Wong sing digoleki uleme kuwi. Mas yo gamelan, lek gak ulem digosok terus.
1: Lho, yo mesti ti.
0: Iki kaya-kaya anu ki. Aku eling ge ki jaman semono ki. Weh, Den. Giras. Dagangane tambah akeh.
1: Nggih, alhamdulillah, Mbah, pendungane dulur-dulur kabeh. Nggih. Mugi-mugi sedaya keluarga RRI diparingi sehat, lancar rezeki.
0: Amin. Alhamdulillah. Wis, semono go ki donga-dinunga karo mbae. Ya ta?
1: Nggih. Mau dhisik dinyaken panggah lho, Mbah.
0: Oh, ge lho panggah didungakno ki ya. Sing penting ki iki sing ana gaden ki apa ya urip? Anu, maksudte. Wis disuratno maning, Gang Gaden.
1: Ya, Mbah, layok nopo ngi. Gadene sakniki radi mumet mawon iku.
0: Oh, alah yo. Nek ku mengatasi masalah tanpa masalah.
1: Lah niku to, Mbah.
0: Mulai.
1: Kirose lek ajenge dolan mlaku ngoten nanjuk-nanjuk ngoten niku, Mbah.
0: Wah, iya gawan ning mbahmu, mbahmu ki saiki buka praktek 2 jam kok. Ya,
1: terapi
0: nggih. Siji terapi, loro ki wong jimpi, wong elu, wong ki salah katur barang ki iki 2 tekanan ngono wis mari le. Anu, Nduk.
1: Kula betone mriku syaraté napa, Mbah?
0: Syaraté wis aja bareng-bareng ngono ae lho syaraté.
1: Nah, itu berbahaya iku.
0: Lho, aku ora berbahaya ning memel. Aja garai, Jum. Bojomu nang ndi, Jum?
1: Anak mbak, duwe bojo ya tak eman-eman. Ya mene pangga takkan turu rudit.
0: Sik, hop. Oh, dadi lek bojo di eman-eman ini kok ngon turu ngono ah.
1: Nah, nggih to, Mbak. Mari sarapan takkan rudit.
0: Oh, iya. Ngene iki lho apik. Sewu siji kaya kuwi tenan. Sewu siji. Wis pokoke kongon turu, kongon mangan turu wis jen tenan. Sing penting lek besar. Sing besar go nang patok.
1: Baik sehat ge.
0: Ge tasik sehat. Alah, nang ning putu kula nika.
1: Lahir batin, Mbah,
0: nggih. Lahir batin, monggo nderekaken salam kagem sinten.
1: Alhamdulillah, salami kagem sedaya ingkang midhangetaken RRI Pro Sekawan, Mbah, nggih.
0: Alhamdulillah, nggih. Nika pikatuk pambagya saking Bang Dul, nika Abdul Salam Al-Habsi menika.
1: Oh, nggih, alhamdulillah, sawang sulih, Mbah, salami
0: nggih. Terus e wonten parikan mangkaten sego pecel lalapan kemangi. Mbah iki
1: matur.
0: Mbah iki wis diucel kok ya ora tangi. Ya kemangan jane kok ngon turu ki mang lho. Arek iki rek.
1: Gempon banget kemawon nggih.
0: Nggih suwun lho Bu.
1: Nggih
0: matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sadewa, gek menika nggih bujum. Sugeng enjang kemawon karo apa ki ibarate nimang putu, menika nggih tetep sarapan pecel. Moga uga ki Kang Abdul Salam Al-Habsi gimana punya kabar? Oh, kabarnya baik, Mbah. Iki wong biyen. Ana maning ki Pak De Sentolo matur sembah nuwun, semangat terus Pak De. Lek perkara Pak De ne ora apa-apa barang sentolope nika lho. Mbah, Anu lek wontene jenggirat terus tangi ngoten mawon. Wah, jentenan iki ora apa-apa. Mumpung ki jam 9:30, monggo lur.
2: Suryo iso nyorot kedhek sowe. Sunya.
0: Nek mboten kesupen Bayu Ardeni. Badhe tumbas pecel kula, Mbah. Sedaya kemawon tembangi Petruk dadi ratu.

matur suben nuwun Mbak Nuryanto. Pagi Mbak, selamat pagi. Niko saking Tepang, ngaken kula saking Kota Baru Mbak. Mas Kendra, matur suben nuwun, salam tetep pangan. Bile panjenengan badhe request, badhe WA, monggo ten atas nih 081-555-691-053. Mbak Yuna matur sembah nuwun sugeng enjang saking Lampung Mbak.

kok ireng-ireng Suramadu, Mbak? Omah Slamet Doyok niko. Nggih, Suramadu bergoyang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baim niko nggih. Jenjos. Napa? Tasik sehat mawon. Batin kita senem. Matur sembah nuwun.

0: Bapak Ibu ingkang saking Sidoarjo sugeng nginjang kemawon Bapak Andi lan derek-derek se-Indonesia, se-Malang Raya, se-Jawa Timur, sejagat luar negeri barang kingge matur sembah nuwun sedayanipun ora krasa. Bengok-bengok ngene iki sampe setengah songo ora krasa. Sing tak bungkus ni, sing dimakem ning kene iki mang yo wis akeh. Ana Mbak Gini matur sembah nuwun wonten pundi ta Mbak Gini menika? Nggih kula seputaran mriki mawon. Uga iki Kang Wintoko bakso kembang mekar sego goreng iwake. Pitik. Awa. Angeten iki sinambi napa mawon, ana sing umbah-umbah, ana sing petekeran pawon. Ana sing ki uga ki lagi nandang gerah gek ning omah, uga ki sing ana ning rumah sakit. Muga-muga penyakite ndang cepet diangkat, diwarasne. Iso kalungan radio ning iso ki guyon. Sehat selalu nggih. Ayo ngene iki ya dibuka ning 081-555-691-053. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Bu. Dos pundi pawartos?
1: Wilujeng enjang.
0: Nggih, wilujeng enjang.
1: Asrep napa mboten, Mbak?
0: Walah, yong pinten-pinten dinten kok wis kademen gak oleh turun.
1: Kok oleh turu?
0: Kemule ku ora oleh gawe. Kime sarung linting tok niki.
1: Nggih sarunge nglinting nggih tambah wasrep bang linting
0: nggih. Nek adem, nek adem-adem ngene kok jan ketok ning anu ketok mek bantal kula anu alis sarung.
1: Nggih mbah nggih leres.
0: Lagi napa ta Bu ngeten iki?
1: Dalam mboten napa-napa, Pak, sampun masak, sampun mantan nyuci.
0: Oh, alhamdulillah. Masak napa ta, Bu?
1: Masak tempe.
0: Loh. Tempe senengan kula nika.
1: Oh,
0: napa malah dipenyet ngoten? Oh, senengan kula.
1: Oh, nggih, dipenyet, Pak, kali ditambah.
0: Kula sing gregeten kula wingi, Bu, kula, Bu.
1: Napa, Mbak?
0: Wangsul datang Soekarno Hatta nika enten tiang beto napa ki? Tahu gembos enten petise nika lho, Bu.
1: Nggih.
0: Wah, senenganku iki, senenganku. Tak tuku, mari ngono tak cantolno ning sepeda. Lah, kula okay. Kok nyampe rumah nika kula madosi mboten wonten roto, Bu.
1: Duh. Apes lah rontok.
0: Nggih,
1: wonten kresake tok, Mbak.
0: Nggih kebanteren leh kula.
1: Oh, kresake bolong, Mbak.
0: Mboten perkara kresake bolong kula nika nyantolaken mboten tepak nika lho, Bu.
1: Oh,
0: nggih. Ya. Ten dalem niku kali gedun kali glegeken kok nggih tetep petis niku, Bu. Tahu petis. Eling-eling ten dalem sampean niku lho, Bu, kula. Wes jentenan. Mangan tahu petis sik kae sak cakot. Ayo wis mule.
1: Temen kok kesusu mawon, Mbak?
0: Lho lek kula mboten nate, Bu, kula nek oleh kadung nganteng apa maning enten senengan kula.
1: Nggih.
0: Ayo cepet mulih niku sanes kula.
1: Nek kok kesusu wangsul mawon.
0: Lah ngene kok. Wah, lah yo.
1: Niku napa, Mbah, menune, Mbah?
0: Niki wau anu wonten rica-rica bangsong modot, Bu. Kali
1: sing modot niku napa nggih sih, Mbak? Bangsong modot niku, Mbak.
0: Oh, bangsong niku lak sing modot niku agulune ta, Bu?
1: Oh, nggih.
0: Lah ngene kok rica-rica.
1: Boten bangsong ngeten to, bangsong ngatek modot.
0: Lho, niku kan nenten kok bangsong niku jenise niku mentok.
1: Nggih.
0: Terus Jawa bebek. Lah niku bangsong niku ampun kelase niku banyak niku lho, Bu.
1: Banyak akeh, Mbak, banyak, Mbak.
0: Loh, sanes banyak menika. Banyak hewan menika.
1: Hewan banyak.
0: Nggih,
1: angsa, Mbak.
0: Oh, nggih, angsa, nggih. Potong bebek.
1: Potong bebek.
0: Oh, potong bebek.
1: Potong bebek angsa.
0: Iya.
1: Masa dikuali.
0: Dikuali, dimasak. Nyonya minta dangsa. Istri membekali. Anu,
1: dangsa empat kali.
0: Oh, dangsa empat kali. Serong ke kanan.
1: Kiri, serong ke kanan.
0: Oke, kula nate niku serong ke kanan kebabasan kula rututan berantas. Oke. Jembok aku.
1: Kebanteran paling gelodong yang berat.
0: Oke. Anca ini sing sebelah kula ini dendam, Bu. Dendam.
1: Dendam ke Sumat.
0: Oke. Tapi mboten ketara, mboten napa-napa.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Oke,
1: menika wonten sarapan, Mbah.
0: Nggih, monggo kula derekne rencang-rencang dulur-dulur yang pengin sarapan.
1: Lagune kapan bali, Mbah?
0: Loh, kula nggih jam 12 to, Bu. Ngantos menika mati jam 12, menika nggih terus mari ngono ki absen.
1: Nggih. Dadi jam 12, Mbah.
0: Nggih. Jenengan kok saged mawon takon.
1: Kapan bali, Mbak?
0: Oh, iya. Ini kok judul lagu apa semoyo?
1: Boten pingin semoyo, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Masa pancen semoyo, Mbak?
0: Boten nika kapan bali?
1: Mau pancen semoyo mawon, Mbak.
0: Aja, aja, aja.
1: Lah nggih kok disemayani agak bayar-bayar.
0: Oh, enten sing ngoten kok kapan bali enak kono. Kene.
1: Kene.
0: Nggih, monggo kula derekne lho, Bu.
1: Kapan bali, Mbah?
0: Nggih, nggih, kula pantesaken.
1: Tulis ngoten lho, Mbah.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih badhe salam nggih, Mbah.
0: Monggo, Bu, monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Undari atin kowe napa kelorot, Mbah?
0: Anu, nika tumbase mboten kadek sinyal.
1: Oh, ngaten. Lah kita sik ngabsen tiga napa kali kok.
0: Nggih nika ning
1: ndlundung.
0: Mijing persiapan kagem dalang terus e.
1: Oh, ngaten nggih. Dalang kondang.
0: Nggih, Bu Ria.
1: Kagem Bunda Marlena.
0: Marlena.
1: Nggih, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Kagem Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Nggih, Bapak Widi, Bu Widi. Bapak Suarnoto, Bapak Jono, Bapak Iswoyo. Bapak Darmanto kalian Mbak Indah.
0: Nggih, sekalian.
1: Nggih, Kang Grandong, Mbah, kali Kang Aceng.
0: Kang Grandong ugi Kang Aceng.
1: Bunda Sumiatun, Mbah.
0: Bu Sumiatun.
1: Nggih. Mbak Tati, Bu Tati, Bu Tati Lahor, Mas Fahri.
0: Oh, nggih, Bu Tati Lahor.
1: Pak Sari.
0: Nggih.
1: Mas Ari, Mbah, kesaripun sarapan, Mbah.
0: Nggih, Ari, sarapan, Ri.
1: Ibu Satia, Mbah.
0: Ibu Satia, sarapan, Bu.
1: Kersanipun sarapan, Mbah.
0: Nggih.
1: Masuk asrep-asrep, nggih. Ten sabin mawon, Mbah.
0: Nggih, caring nika, Bu.
1: Iya, caring nggih, kali caring nggih. Sampun, Mbah, kagem sedaya pamirengan.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho, Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun. Baik, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

matur semen won Bapak Wintaka bakso kembang mekarmu. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan lahir batin saha keluarga ning tambah laris dagangane.

Menika saking wiyak kambah wadadang kuat matur sembanwa. Min boy wilujeng injang bantemin saking Ponorogo. Panjenengan Ponorogo pundi Bapak? Kula saking Kertosono, Mbah. Wadadang kuat saka Kertosono, salam sekeluarga. Salam santun nggih, Bu.

derek-derek menika sampun jam 8:54 menit engko. Lah, sing 54 menit engko kula kangge Bapak Sarike saha niki sinten engko? Kakek Jum sekeluarga nggih. Matur sembah nuwun. Lagune Mbah, lagu ya. Ana kok nggih salam santun saking Kediri Mbah, matur sembah nuwun dalam nyuwun sesekaranipun kantuk ta Mbah. Nggih saged mawon kula pilihne ning iki wedalipun nggih sampun mboten nyekapi nika wonten tembang ing ngabade kula aturaken dumateng panjenengan kula Mbah, tembange Mbah jenengan sing nyanyi lho iki lho. Aku are. Aku wong nyanyi are. Aduh sen. Tapi rapapa, wong sumpah mundutane saka putune mbah ya rapapa. Tarik yuk.

Cik, matur sembah nuwun. Kula akhiri gek wedalipun nggih mboten nyekapi anggon kula nika nggih setunggal sarapan pecel ning pun ngantos kesupen. Ah sesuk ke ketemu maneh. Nggih kalian kula wonten ing saluran budaya Propapat RRI Malang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
2: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
1: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hello, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Gema turun sangat kagum setunya kemawon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Mangke nggih enten Adi Coro sing jenenge Catur Laras jagongan UMKM kalian kula Pentofing Misbun wong sing paling gawan nang jere mae lek jereku dhewe ya mbok biasae. Bersama dengan Mbak Asti Faizati yang merupakan owner dari Kala Floris by Asti ya kan. Engko bakal ono kembang-kembang nang kene mangke. Ya wis sing ngono dulur-dulur kabeh sing saiki lagi ngrungokno sing pingin request lagu mumpung ku gurung ono dialek monggo ndang langsung di WA no nek lagune ono langsung tak puterno dulurku ya dadi aja nang dindi tetep nang kene barengan Taufik Misbun sampai jam 3 sore engkok ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Kembali hadir dari kawasan Jatibangun 58 Malang. Kalau tadi sudah ada catur laras dengan lagu-lagu, tadi Bu Sri Purnomo juga lagunya sudah saya putarkan. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan 105,3. Nah, sekarang giliran saya untuk jagongan bersama salah satu pelaku UMKM di Kota Malang ya. Betul, saya sudah bersama dengan Mbak Asti Faizati yang merupakan owner dari Kala Florist by Asti. Saya akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mbak.
3: Selamat siang
2: Mbak Asti, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, Mbak Asti ya. Mbak Asti ini adalah owner dari Kala Florist by Asti.
3: Iya, betul.
2: Oke, asli Malang Mbak?
3: Asli Malang.
2: Rumahnya gak jauh dari sini katanya ya?
3: Iya, di Candi Mendut Selatan.
2: CM Tan.
3: CMS dong.
2: CMS ya?
3: Iya dong.
2: CMS. Terus Mbak Asti, ini memulai sejak kapan sih memulai bisnis ini Mbak? Awalnya
3: ini tuh awalnya di tahun 2015 Mas. Mm-hmm. Awalnya cuma iseng-iseng.
2: Iseng ya?
3: Iya.
2: Oke, terus?
3: Karena ada teman yang punya kebun bunga, dia suka bawa bunga.
2: Di Batu?
3: Okay. Dia suka bawa pulang bunga nih, kebetulan gimana ya kalau dikasih nih ke kakak tingkat gitu ya. Udah awalnya cuma ngasih-ngasih aja. Kalau ada sempro, ada kompres seperti itu ya. Lama-lama gimana kalau dijual? Akhirnya kita mulai jualan gitu.
2: Itu sejak 2015 itu
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, berarti Mbak ini boleh diturunkan sedikit gitu. Benar no, Dek. Ya apa sih ini? Lah gitu nah, biar kelihatan biar enggak ketutupan mic ya.
3: Siap.
2: Oke, nah dari situ akhirnya ngejual. Berarti awalnya cuma ngasih-ngasih aja gitu ya. Oke, terus akhirnya dijual. Tapi sebelumnya sudah ada profesi mungkin, Mbak?
3: Belum, karena waktu itu masih kuliah.
2: Oke, semester berapa itu kira-kira?
3: Masih awal.
2: Maba.
3: Maba.
2: Oke, enggak pakai R ya. Oke, terus dari situ ide ini muncul karena memang sering temennya bawa bunga.
3: Iya.
2: Terus ngasih ke kakak tingkat, terus waktu itu memang dari ide atau ada yang aku beli dong buat si A gitu.
3: Nah, karena sering ngelihat kita kasih bunga, akhirnya banyak teman-teman yang jual lah.
2: Oke. Jadi selain keinginan sendiri ternyata permintaan akan bucket bunga ini
3: banyak.
2: Okay.
3: Dari teman-teman sendiri waktu itu. Akhirnya kita buat Instagram. Waktu dulu kan zaman-zaman 2015 itu kita masih mainnya di hashtag ya.
2: Oh iya betul.
3: Betul
2: saya,
3: kan?
2: Saya masih SD tuh.
3: Oh gitu. Saya masih TK berarti.
2: Gak percaya. Saya masih SD tuh.
3: Iya,
2: terus
3: kita main di hashtag Instagram aja gitu. Ternyata dapat customer pertama yang dapatnya dari Instagram kan.
2: Berdasarkan kita, hashtag gitu ya.
3: Iya, kita lanjut lah, ternyata banyak juga gitu dari Instagram itu. Akhirnya sampai sekarang berlanjut.
2: Jadi kebiasaan gitu ya.
3: Betul.
2: Oke. Tapi basic ada nggak Mbak ngerangkai bunga awalnya itu? Atau karena memang suka bunga aja gitu?
3: Enggak ada, tapi memang dari kecil itu saya suka crafting gitu. Kayak buat-buat
2: jadi,
3: yang kecil-kecil, lucu-lucu, kayak gelang-gelang, kayak gitu.
2: Kayak model-model gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, jadi istilahnya kreativitasnya sudah diasah. Cuman kebetulan waktu itu peluangnya datangnya dari bunga gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Nah itu temennya sampai sekarang masih jadi partnernya atau bagaimana?
3: Kebetulan sudah enggak, karena sudah menikah. Akhirnya sejak dia menikah itu aku rebranding gitu. Karena dulu bukan Kala Florist
2: namanya dulu
3: Rekah Florist.
2: Rekah. Merekah
3: dari kata merekah, iya.
2: Iya, iya, Rekah Floris.
3: Karena terus, dia agak lanjut, akhirnya aku rebranding dengan nama Kala Floris.
2: Dia pindah kota kalau nggak salah ya?
3: Iya.
2: Di Afrika Selatan kan?
3: Oh enggak sih, deket-deket sini aja.
2: Deket-deket sini aja.
3: Iya.
2: Oke, berarti dulu memang ini jalannya berdua gitu,
3: iya,
2: ceritanya.
3: Iya, berdua, betul.
2: Oke, karena si partner ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajang.
3: Iya.
2: Akhirnya ini ya, apa, dilanjutin sendiri.
3: Iya, betul.
2: Berarti waktu kuliah juga sudah jualan ini?
3: Sudah jualan ini.
2: Oke.
3: Cuannya lumayan, jadi kita lanjutkan gitu waktu itu.
2: Oh iya, masih ingat gak sehari itu bisa sampai berapa pesanan?
3: Yang paling epic itu 40 buket dalam sehari.
2: Dalam 2 jam?
3: Dalam sehari ya.
2: Nggak sih, 24 jam
3: iya,
2: gitu.
3: Iya, 24.
2: Oke, oke. 40.
3: Iya.
2: Itu kalau bikin bunga tuh sebenarnya kendalanya apa sih, Mbak? Bahan bakunya kah atau apa gitu?
3: Kalau kendala yang sulit banget gitu nggak ada ya. Mm-hmm. Cuma kayak di masa-masa tertentu nih, di bulan-bulan tertentu, mm-hmm, kadang bunga itu stoknya
2: Nggak ada
3: gitu, kosong.
2: Karena stok ini ya, musiman ya?
3: Musiman, selain musiman, karena ada bulan-bulan tertentu kayak bulan wedding gitu, kita pasti kehabisan. Karena kan dipakai dekor kan.
2: Betul, dekor tuh banyak ya. Bisa satu kebon tuh buat dekor semua.
3: Iya, betul.
2: Oke. Tapi biasanya ada kalau kita berbicara soal produk, apalagi bunga yang memang itu mengandalkan musim, ada nggak musim yang pas orderan tuh banyak banget gitu?
3: Kalau itu di musim wisuda sih sebenarnya.
2: Wisuda doang. Wisuda. Itu all wisuda, SD, SMP, TK.
3: Kebetulan yang kemarin banget nih, kan kemarin ada wisudaan anak-anak TK, SD, SMP, SMA, seperti itu kan. Itu lumayan banyak banget orderannya.
2: Lumayan, sehari sampai 500 ya?
3: Oh,
2: aminin dong, kan doa.
3: Amin ya robbal alamin.
2: Oke. Nah, paling susah kalau bikin buket itu yang gimana?
3: Bikin buket paling susah itu yang isinya aneh-aneh, Mas.
2: Isinya kayak sulap, misalkan ben-benan.
3: Oh enggak sih.
2: Oh enggak.
3: Kayak apa ya, isinya sayur.
2: Ada. Seriusan?
3: Serius.
2: Aduh.
3: Ada banget.
2: Oh, berarti by request ya kalau di kala ini.
3: By request, heeh.
2: Mau request apa aja, Mbak? Dikasih
3: bisa.
2: Avanza dong di dalamnya
3: gitu. Oh, gitu. Ya, bisa diusahakan ya.
2: Kasih Avanza.
3: Kita ini kasih kertas-kertas gini ya.
2: Oh, gitu. Berarti memang by request ya.
3: By request.
2: Kalau mau pesan di kala Flores ini bisa by request.
3: Iya, betul.
2: Mungkin yang mau dikirimin ini sukanya coklat, berarti diisi coklat bisa.
3: Bisa.
2: Oke. Yang paling aneh kalau menurut Mbak Asti?
3: Paling aneh itu pernah disuruh bikin buket isinya blazer.
2: Buket blazer ini?
3: Iya, blazer.
2: Cewek cowok?
3: Cewek.
2: Oke.
3: Jadi kan bingung ya gimana caranya,
2: gimana?
3: Kan gitu. Akhirnya ya udahlah dicoba ternyata bisa. Jadilah
2: ternyata bisa.
3: Gitu.
2: Dan itu setiap kali Mbak Asti selesai membuat buket ini selalu difoto.
3: Iya, betul.
2: Oke, berarti kalau pengen lihat katalognya ada di?
3: Ada di website.
2: Sekarang website?
3: Ada di website.
2: Bukan sekarang sosial media lagi mainnya.
3: Oh, kita mainnya sekarang di website.
2: Keren yang besar ya. Kalau nggak salah di Alibaba juga ada ya. Oke. Nah, biasanya yang pesen sekitar Malang aja atau?
3: Sekitar Malang banyak. Mm-hmm. Terus ada
2: yang luar?
3: Juga bule-bule ada loh, Mas.
2: Seriusan?
3: Serius.
2: Jadi dia dari Kanada gitu terbang ke sini, abis itu bawa ke sana lagi?
3: Enggak. Cuma tiba-tiba ada yang WhatsApp pakai bahasa Inggris. Aduh, siapa ini? Aku gitu kan.
2: ChatGPT dong.
3: Ya udah, ternyata dari Eropa, dari Singapura.
2: Oh, cuman dia pesennya dari sana, tapi kirimnya ke orang yang ada di sini.
3: Yang ada di sini di Malang.
2: Oh, itu biasanya kalau pesen itu langsung sistemnya gimana, Mbak? Ibarat kata nih saya bule nih ya.
3: Iya.
2: Good morning, sis, gitu. Saya mau pesan bunga, nanti alamatnya ada di sini gitu.
3: Iya, seperti itu.
2: Okay.
3: Tapi pasti kita make sure dulu, alamatnya benar apa enggak.
2: Okay.
3: Habis itu pembelinya sudah payment, baru kita bisa proses.
2: Oh, gitu.
3: Gitu.
2: Tapi pernah enggak, Mbak, maksudnya kalau kita ngomong soal payment ya, apalagi di musim sekarang gitu ya, di masa-masa sekarang yang in this economy gitu ya,
3: Kata
2: Gen Z gitu kan, pesan udah dibuatin ternyata zonk.
3: Ada.
2: Seriusan?
3: Masih ada.
2: Itu akhirnya di pengalaman?
3: Pengalaman. Dulu-dulu masih sering kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang kan kita harus harus payment dulu, baru bisa kita proses. Untuk menghindari hit and run
2: itu. Betul. Karena menjadi seorang pengusaha itu ternyata gak semudah hasilnya gitu kan. Kalau kita ngeliat hasilnya, wah enak ya hasilnya. Stop. Ada jatuh bangunnya, ada berdarah-berdarahnya gitu. Tapi pernah ngalamin, sorry mohon maaf, ini mungkin pertanyaan yang agak deep ya. Pernah ngalamin kerugian gara-gara ada order banyak tapi ternyata gak kebayar gitu? Enggak ya?
3: Belum sih.
2: Masih normal lah ya.
3: Iya, okay, paling okay, ya okay. Hit and run itu aja cuma nominalnya kecil. Gitu.
2: Tapi biasanya kalau ada kayak gitu tuh terus dikemanain?
3: Dijual lagi, kita promoin aja. Iya.
2: Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Masih bisa. Tapi biasanya ada enggak yang sampai akhirnya buang?
3: Kalau buang
2: enggak ya?
3: Masih diusahakan untuk enggak buang sih. Kan kalau misalkan bunga segar itu bisa diawetkan, bisa dikeringkan.
2: Betul. Oh, jadi aman lah ya.
3: Iya, aman.
2: Okay. Nah, supplier sekarang karena kan temennya ini udah enggak join nih.
3: Iya.
2: Supplier masih aman.
3: Aman, karena
2: dari akhirnya, batu juga.
3: Iya, harus muter kan cari petani-petani. Akhirnya dapat supplier baru gitu.
2: Nah, saya tanya nih yang tadi isi sayur itu memang dia mau meracang atau gimana?
3: Nah, itu kebetulan dikasihnya ke ibu-ibu.
2: Jadi lebih isinya, bermanfaat kali ya.
3: Iya, isinya sayur, ada bumbu dapurnya kayak gitu.
2: Oh, iya. Saya pikir dia buka peracangan lagi. Muter di komplek perumahan gitu enggak ya?
3: Enggak.
2: Oke. Tapi kalau dari apa namanya Bukit Bunga paling susah kalau menurut Mbak Asti itu ngerangkai itu yang model gimana sih, Mbak?
3: Yang isiannya berat.
2: Karena, pasir, semen.
3: Semen, enggak.
2: Berat kan itu?
3: Kayak misalkan yang buket buah itu sebenarnya agak sulit. Karena kan isiannya aja udah berat.
2: Betul.
3: Misalkan requestnya buahnya mau 2 durian, kilo nih.
2: Durian gitu.
3: Semakin berat, sebenarnya semakin berat isiannya semakin sulit.
2: Gitu. Okay. Nah, harga, yang menentukan harga itu terkait dari variasi, bentuk, isi, atau apa?
3: Tergantung isi ada, tergantung
2: model
3: kayak gitu. Kalau yang paling murah tuh ada single rose atau bunga isinya satu gitu, itu di 15.000 gitu.
2: Single rose namanya?
3: Iya. Okay. Mau diisi bunga apa aja, pokoknya bisa, satu tangkai gitu.
2: Bunga rafflesia gitu.
3: Kalau itu saya cari dulu di hutan ya, Pak ya.
2: Masalahnya di Malang jarang hutannya sih
3: ya.
2: Iya, Pak. Oke. Tapi yang kalau ada yang pesen nih online kan, pasti online kan? Online pesen itu biasanya plus ongkir ya atau gimana?
3: Nah, ongkirnya belum termasuk di harga. Kan di website itu ada fotonya dan ada harganya kan. Itu belum termasuk ongkirnya.
2: Ongkirnya nanti lihat dari radius juga,
3: dari
2: terus kemudian ongkos untuk drivernya atau mungkin ekspedisinya gitu ya. Kirim, kalau orang pesen kirim paling jauh?
3: Paling jauh tuh ke Malang Selatan.
2: Dikirim sendiri sama Mbak Asti?
3: Enggak dong.
2: Sorry, Mbak.
3: Nanti saya capek ya. Kirimnya itu ke Paga.
2: Paga?
3: Iya.
2: Waduh, kamu tau Paga enggak, Sa? Enggak tahu kan? Emang mainnya kurang jauh dia tuh. Oke, ke Paga pernah?
3: Pernah.
2: Iya, terus.
3: Daerah-daerah kayak Turen, Dampit gitu. Ke Kabupaten Malang.
2: Iya. Tapi secara market sendiri, Mbak, bunga tuh kayak gimana sih?
3: Kalau marketku sendiri mungkin sekarang banyaknya ibu-ibu. Gitu. Kalau kemarin ramenya karena wisudaan itu ya.
2: Betul.
3: Jadi ada satu yang beli ini ternyata dijual kembali sama ibu ini. Jadi akhirnya ayo enggak apa-apa, Bu. Jadi reseller aja aku gitu.
2: Tapi berarti sekarang buka reseller juga?
3: Ada buka. Wow. Jadi kalau buka apa buat ibu-ibu atau siapapun yang mau menjual lagi buketnya bisa.
2: Betul. Sama ini ya, maksudnya mau cari tambahan cuan.
3: Iya gitu, betul, ya. Indis ekonomi ya
2: mas. Terbaik, itu namanya indis ekonomi kamu Gen Z. Oke, nah akhirnya dari sini berarti berjalan kurang lebih sekitar 11 tahun berarti ya, Kak?
3: Iya.
2: 11 tahun ya, berarti waktu kuliah pun sering nerima order.
3: Iya.
2: Tadi, tapi pada saat itu masih belum pakai website ya.
3: Belum.
2: Website tuh per kapan?
3: Baru banget tahun
2: 2025.
3: Kemarin ya.
2: Oh, tahun 2025 itu baru. Itu kenapa kok akhirnya berpindah? Karena kan kalau kita berbicara soal pola pemasaran, sekarang tuh yang lagi hits kan memang ada di sosial media. Iya. Tapi dari Mbak Asti ini justru melakukan sebuah langkah besar gitu untuk wah pindah website aja. Alasannya apa sih, Mbak?
3: Karena mungkin jangkauan gitu ya. Enggak, jangkauan pasarnya itu meluas gitu loh. Mm-hmm. Karena mungkin kalau bule-bule itu kebanyakan lihat dari

0: selebritis gitu ya.
1: Yes, of course.
0: Oh, saya yang bingung kalau bapak ngomong British. Oke. Tapi kalau dari bedanya customer bule dengan customer lokal ada?
1: Ada. Bule bedanya itu kebanyakan nggak nawar.
0: Nggak nawar dan nggak banyak cincong.
1: Dan
0: lu cocok langsung dibayar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal kasih foto, contohnya kayak gimana, harganya berapa, deal.
0: Tapi ada. Biasanya ada ini. Kalau ibarat ini, saya bule nih. Hmm. Emang kayak bule? Enggak, bule Afrika sih. Enggak, maksudnya kalau dari bule.
1: Ya.
0: Itu biasanya kan pesen, Mbak, saya pesen yang kayak gini nih, ibarat kata ada kayak yang warna pink nih yang sesudah jadi itu selalu ada quality control dulu, kirim gambarnya dulu gimana, Mister sudah oke, kalau oke langsung kirim atau sudah langsung kirim aja gitu.
1: Pasti semua, enggak cuma customer bule, semua customer pasti kita kirimin hasilnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau sudah jadi kita fotokan dulu.
0: Itu termasuk ini ya, apa namanya? Quality control-nya di situ.
1: Okay. Sudah cocok apa belum? Okay, gitu.
0: Oke. Tapi ada yang rewel enggak?
1: Wah, ada dong pasti.
0: Iya. Kan? Kalau namanya customer itu kan rewel.
1: Iya.
0: Yang paling rewel menurut Mbak Asti yang pernah dihadapin?
1: Minta ganti warna bungkusnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gak apa-apa deh diulang. Tapi itu hanya bisa satu kali aja. Istilahnya satu kali revisi aja. Kalau masih belum cocok, harus di yang terakhir ini gitu.
0: Jadi memang itu bagi itu memang ada dalam kayak perjanjiannya.
1: Iya.
0: Bisa ganti warna.
1: Bisa ganti warna.
0: Okay.
1: Kalau enggak cocok tapi cuma sekali aja.
0: Karena kalau memang gitu. Cocok bisa datang ke rumah.
1: Rumah. Iya betul.
0: Ngapain ketawa?
1: Ini anak TikTok ya.
0: Iya betul. Dia sih sebenarnya ketularan zaman Dima. Dia tuh anak TikTok banget. Si Sasa. Okay. Tapi kalau dari seandainya ada customer yang kemudian sesudah pesan ternyata warna gak cocok, pindah satu kali kan udah habis, ternyata masih gak cocok, nambah
1: harus ada tambahannya.
0: Okay,
1: biasanya kan orang kalau ditawarin kayak ada biaya tambahannya ya bu, karena ini sudah revisinya sudah, lebih dari satu kali gitu. Ada yang mau, ada yang enggak.
0: Kalau nggak mau ya udah kirim gitu aja,
1: deh kirim kita aja gitu. Tapi karena sebelumnya tuh pasti sudah dikonfirmasi dulu. Ini kalau misalkan ini warna biru dan putih gitu, kombinasinya kayak gini ya gitu. Sudah dilihatkan dulu gitu sebelum dirangkai gitu.
0: Mbak Asti punya karyawan nggak sih?
1: Karyawannya saya sendiri.
0: Serius?
1: Serius. Kecuali kalau misalkan kayak lagi puasaan gitu kan, kita mengerjakan hampers gitu biasanya.
0: Oh, hampers juga?
1: Iya.
0: Keren memang Mbak Asti.
1: Hampers, parcel. Kalau misalkan lagi puasaan gitu ya, lebaran atau Natal mungkin gitu. Cuma lebih banyak di puasaan sih. Gitu.
0: Kue kering juga enggak?
1: Kue kering bisa.
0: Tapi ada rekanan atau bikin sendiri?
1: Enggak ya, pasti rekanan ya. Kalau bikin
0: saya pikir
1: sendiri,
0: bikin sendiri gitu ya. Semuanya kayak di ayai dewe.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya. Oke. Tapi berarti memang momen ya, Mbak ya?
1: Iya, momen.
0: Kalau gini momen ya, kalau pas momen wisuda berarti yang kenceng.
1: Iya, kenceng.
0: Berarti di katalog website itu semuanya ada apapun yang dibutuhkan?
1: Ada, mulai dari bunga yang segar, bunga yang artifisial atau yang palsu kayak gini ada.
0: Oh, ini artifisial?
1: Iya, betul. Buket uang ada, gitu. Buket buah juga ada di
0: situ. Nah, kalau musim nikah itu kan pasti banyak nih pesanannya.
1: Iya,
0: iya kan, wedding musim nikah.
1: Buket ya.
0: Setelah ini kayak ini ya. Kan sekarang masih suro. Muharram suro.
1: Ya.
0: Nggak boleh kan biasanya. Biasanya kayak hampers buat apa, lamaran juga atau bagaimana? Itu belum mengerjakan.
1: Seserahan ya.
0: Seserahan
1: iya,
0: ya, seserahan. Sorry. Oh, seserahan aja.
1: Ada juga.
0: Seserahan, terus parcel.
1: Parcel,
0: hampers. Buket bunga.
1: Buket.
0: Lama-lama dekorasi nih kayaknya.
1: Dekorasi baru yang kecil-kecil aja kayak lamaran, ulang tahun.
0: Ada juga.
1: Ada juga.
0: Keren.
1: Kebetulan dapat istilah dari teman-teman tuh palu gada. Apa lu mau gua ada?
0: Keren, gitu. Saya suka sekali. Saya juga kayak gitu sih, palu gada. Oke. Tapi kalau dari apa namanya, sebetulnya ini kan bertolak belakang dengan apa yang dipelajari di bangku kuliah gitu. Cuman karena

0: akhirnya ini justru menjadi ladang rezekinya, ya tetap jalan ya, aja.
1: Tetap jalan aja.
0: Tapi ada korelasinya nggak sih? Apa yang dipelajari dulu dari bangku kuliah sampai apa yang dikerjakan sekarang?
1: Lebih ke
0: pemasarannya aja. Ya?
1: Iya, pemasaran, manajemen bisnisnya, gitunya sih.
0: Nggak coba buat hiring orang gitu Mbak, buat ini?
1: Kebetulan kalau sekarang belum ya.
0: Belum.
1: Tapi kalau momen-momen gitu pasti butuh bantuan sih.
0: Biasanya yang diajak siapa? Saudara kah?
1: Orang-orang
0: tetangga kah?
1: Masih ke orang-orang terdekat dulu ya. Siapa ayo yang gabut butuh cuan ayo sini.
0: Sasani kan gabut.
1: Boleh?
0: Ya, selalu gabut dia tuh.
1: Nanti kalau gabut-gabut ya chat aja.
0: Dia butuh penghasilan tambahan katanya.
1: Iya.
0: Selama ini kan disupport ya. Disupport. Disupport. Ya? Oh iya, siap. Gak boleh kamu marah-marah terus ya. Oke, balik lagi Mbak. Nah, kalau dari apa namanya bunga ini, kemudian berarti tergantung si klien tuh mintanya gimana? Pasti ditawari dulu bunganya. Iya. Mau yang asli?
1: Mau yang asli atau yang palsu? Terus ada request atau tidak gitu. Kalau misalkan mau lihat di katalog ada, tapi kalau misalkan punya referensi lain, fotonya boleh dikirim gitu.
0: Oh, berarti bisa ya selain ada yang ada di katalog gitu?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Kalau kayak tadi mau mobil dibuketin gitu. Ada contohnya dikirim aja enggak apa-apa.
0: Ini bercanda.
1: Ya siapa tahu ya Mas,
0: iya,
1: mau
0: betul.
1: Ngado
0: Hot Wheel kan bisa kecil gitu ya.
1: Iya bisa. Oh pernah kok ngebuket Hot Wheel kecil-kecil gitu.
0: Eh serius?
1: Serius pernah.
0: Itu buat nih anak ulang tahun gitu biasanya.
1: Buat bocil ya.
0: Bocil. Buat dia dong. Dia kan bocil.
1: Iya bocil.
0: Kamu kira-kira kalau dikasih buket, maunya buket apa? Uang. Uang. Gak tahu in this economy. Oke. Mbak, tapi kalau dari mainan gitu pernah berarti selain Hot Wheels?
1: Boneka.
0: Iya. Kalau ini kayak yang ini ya warna pink.
1: Iya,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Itu boneka. Tapi bonekanya memang by request juga atau?
1: Bisa by request. Kayak misalkan kemarin ada boneka unicorn.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Saya kira bonekanya kecil, ternyata yang dikirim besar.
0: Oh, berarti bonekanya itu dari klien.
1: Klien bisa, dari aku juga bisa gitu.
0: Oh, oke. Berarti kalau kayak gini berarti rekannya harus banyak ya.
1: Iya.
0: Toko boneka, toko bunga,
1: iya,
0: toko pita.
1: Sampai semua ada WhatsApp-nya. Jadi tinggal
0: Mbak, model ada? Gini ada enggak?
1: Oke. Karena biasanya orang kan pesan buat dadakan gitu kan. Waduh, boneka
0: tahu
1: Pokemon
0: dong.
1: Gitu.
0: Tahu bulat dadakan.
1: Dadakan iya kayak tahu bulat.
0: Tapi boneka Pokemon ada juga ya?
1: Ada, tapi itu untungnya masih buat lama gitu, jadi nggak keburu-buru. Okay. Bisa pesan online dulu.
0: Nah, tapi kalau ini Mbak, pernah nggak yang ada keburu tapi bahannya nggak ada, tuh biasanya solusinya gimana?
1: Ditawarkan bahan lain gitu.
0: Oh, ada alternatif.
1: Iya. Kalau yang ini belum ready kak, gitu kan? Okay. Kalau diganti sama ini mau
0: gimana?
1: Apa anda? Gitu.
0: Itu
1: sih.
0: Nah, ini kalau ngomongin cuan, dalam sehari biasanya?
1: Belum tentu,
0: tergantung musim.
1: Oke.
0: Abis ini kayak rame nih ya. Terus kalau untuk yang hand bouquet biasanya buat lempar bunga kalau di wedding juga nerima?
1: Nerima.
0: Oke.
1: Mau yang buat dilempar atau yang buat difotonya, itu beda loh Mas.
0: Oh itu beda?
1: Beda.
0: Sorry saya nggak tahu.
1: Kalau biasanya yang buat dilempar itu yang mawar aja gitu. Biasa. Cuma kalau buat difoto lebih bagus. Ada yang minta ditambahin bunga apa orchid?
0: Kamboja gitu.
1: Anggrek gitu.
0: Oh nggak ada kamboja. Oh iya. Berarti memang sesuai dengan request dari klien gitu ya. Oke. Kebanyakan permintaan tuh bunganya yang fresh atau yang palsu?
1: Yang fresh.
0: Kebanyakan
1: yang fresh.
0: Oke.
1: Kayak minta tiba-tiba minta 100 tangkai mawar ya Mbak gitu. Waduh.
0: Itu gimana?
1: Cari dulu bunganya.
0: Cari dulu.
1: Iya.
0: Enggak beli.
1: Kalau di Malang kan deket sini Mas.
0: Oh iya.
1: Blended ya.
0: Iya. Ada lah ya Mas.
1: Ada
0: ya.
1: Masih.
0: Oke. Okay. Berarti kenal sama petani. Kenal sama petani bunga juga berarti.
1: Iya. Okay. Di Batu ada tukang-tukang bunga di Splendid juga kenal. Gitu.
0: Berarti sekarang hidupnya penuh dengan bunga.
1: Iya. Berbunga-bunga ini.
0: Berbunga-bunga karena hasil dari bunga ini ternyata membuat berbunga-bunga.
1: Iya
0: ya?
1: Berbunga-bunga.
0: Luar biasa. Mbak, tapi mohon maaf nih ya. Ini yeah. pertanyaan yang agak ngawur sih, bukan ngawur sih, lebih ke random aja
1: random,
0: gitu.
1: Random, oke. Okay.
0: Takut ular? Ulat-ulat.
1: Ulat? Enggak.
0: Oh, enggak aman ya?
1: Aman.
0: Biasanya kan ada pas ngerangkai tiba-tiba ada ulatnya.
1: Ada.
0: Pernah?
1: Pernah. Terus? Itu kebanyakan di bunga mawar sama krisan.
0: Oh, terus gitu. Ya biasa aja ini.
1: Biasa
0: makan.
1: Aja.
0: Ah,
1: halo adek, kita sapa.
0: Oh, halo adek.
1: Iya.
0: Oh, berarti kakak bu, kakaknya ulat.
1: Kakaknya ulat. Biar nggak gila kan?
0: Iya iya iya iya. Karena kan maksudnya kan ada orang yang memang dia fobia gitu sama ulat. Terus apalagi kerjaannya berhubungan dengan tanaman tuh pasti akan rentan terhadap iya. singgungan itu. Kalau fobia kan akhirnya jadi yang lucu aja gitu.
1: Iya, minimal teriak ya.
0: Ayam, ayam, ayam, kan
1: kita
0: bukan ayam.
1: Sapa aja, halo Ade.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Tapi bunga yang tadi seperti Mbak Asti bilang, bunga itu kan ada musiman.
1: Iya.
0: Yang enggak ada putusnya itu bunga apa, Mbak? Mawar.
1: Mawar.
0: Mawar itu selalu ada ya.
1: Mawar putusnya kalau lagi dekoran aja ya, lagi
0: oh, iya,
1: rame.
0: Kalah sama ini.
1: Kalah sama tukang dekor.
0: Sama tukang dekor.
1: Iya.
0: Nah, pernah enggak sampai kehabisan bunga?
1: Pernah sih.
0: Terus solusinya menawarkan bunga ini.
1: Bunga artifisial.
0: Oh,
1: bunga
0: okay.
1: palsu.
0: Bunga fake.
1: Itu fake.
0: Fake flower. Oke, menawarkan bunga itu.
1: Iya.
0: Tapi klien mau atau bagaimana?
1: Kadang ada yang gak mau karena memang carinya yang fresh.
0: Mm-mm.
1: Kadang ada yang mau.
0: Karena
1: gitu.
0: Memang udah gak ada alternatif
1: iya.
0: kali ya. Oke, oke, oke, oke, oke. Nah, sampai akhirnya sekarang memutuskan untuk menerjuni dunia ini pasti banyak apa ya, cuan yang didapat. Gak setelah lulus kuliah, sudah lulus ya berarti
1: iya.
0: sekarang. Udah setelah lulus kuliah tuh gak coba ngelamar gitu. Kenapa lebih fokus?
1: Kebetulan
0: kayaknya.
1: Lebih suka ini ya Mas ya, gitu.
0: Okay.
1: Karena dari dulu juga mungkin
0: ingat perjuangan misalnya.
1: Dulu kan nggak kayak gini, bentuk rangkaiannya masih jelek dulu.
0: Betul.
1: Sampai bisa kayak gini. Kebetulan waktu zaman COVID itu kan wedding udah nggak ada wedding, nggak ada wisuda.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Akhirnya
0: Betul.
1: Gimana ya jual
0: sempet,
1: apa
0: sempet,
1: lagi?
0: Sempet
1: ya?
0: Ngasah stuck juga.
1: Sempet stuck. Huh? Akhirnya okelah kita buat wedding gift. Jadi buat orang-orang yang gak bisa datang ke nikahan, kita sediakan kayak frame gitu, diisi sama logam mulia.
0: Oh.
1: Ada antam atau mini gold kayak gitu. Terus dikasih hiasan foto-foto pengantinnya.
0: Tambahin bunga-bunga.
1: Tambahin bunga-bunga.
0: Kita akhirnya
1: jual.
0: Itu jadi satu apa ya, satu mode usaha yang lain.
1: Akhirnya,
0: dan sekarang tuh sekarang
1: dari kencang. Situ itu kita buka di marketplace.
0: Oh.
1: Itu awal mulanya buka di marketplace gitu.
0: Sampai sekarang masih ada?
1: Masih.
0: Keren. Oke, Mbak, jam 11 lebih 37 menit akan kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kita tahan dulu, buat yang mau tanya-tanya bisa langsung melalui line WhatsApp kita di 081-5569-1053. Atau mungkin pengen ngobrol langsung bersama dengan Mbak Asti ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ya di rumah bulan depan ini kan udah musim nikah tuh ya. Biar nanti gak kehabisan stok di Kala Florist by Asti. Nah, bisa langsung kontak-kontak, nanya-nanya sekarang gak apa-apa ya. Jadi kita akan balik lagi selepas kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama dengan kami dan kita kembali lagi di jagongan UMKM, Catur Laras jagongan UMKM, dan masih bersama dengan Mbak Asti Faizati yang merupakan owner dari Kala Floris by Asti. Nah, ada yang ketinggalan yang belum saya tanyakan di awal tadi. Kalau tadi, sorry Mbak, belum nyala. Kalau tadi awal namanya adalah Mekar, Merekah. Rekah.
4: Iya, Rekah.
3: Mekar. Kayak koperasi dong. Rekah, terus akhirnya menjadi Kala.
4: Iya, betul. Nah,
3: ini filosofi dari nama Kala sendiri apa?
4: Kalau Kala itu kebetulan diambil dari bunga favorit saya, yaitu namanya Kala Lili gitu.
3: Oh,
4: akhirnya
3: saya pikir Kala Cinta Menggoda. Enggak,
4: bukan
3: ya. Lagu itu ya. Krisha.
4: Krisha.
3: Ketahuan angkatan berapa ya?
4: Ketahuan ya. Enggak, masih muda kok.
3: Masih muda. Masih muda, alhamdulillah ya Allah, masih muda ya Allah. Oke. Okay. Terus berarti itu dari bunga favoritnya.
4: Iya. Oh, dari bunga Kala.
3: Oke, okay. Bunga Kala Lili.
4: Kala Lili, betul.
3: Oh, akhirnya itu jadi nama.
4: Jadi nama.
3: Luar biasa.
4: Biasa.
3: Nah, kalau dari keluarga sendiri dulu waktu usaha ini, kan gini, pasti ini ada sebuah perdebatan ketika kita lulus dari kuliah.
4: Iya.
3: Terus kemudian kita enggak kerja-kerja, biasanya orang tua itu pasti akan nanyakan, "Kok enggak kerja?" gitu.
4: Kebetulan didukung ya.
3: Oh, malah didukung.
4: Iya. Karena kan usaha sendiri gitu, mungkin melihat potensinya juga, aku sukanya apa, jadi
3: betul,
4: didukung.
3: Betul, istilahnya gak ngemaksa ya?
4: Iya, kadang ikut bantuin juga.
3: Saudara-saudara ikut bantuin juga?
4: Lebih ke temen deket aja sih gitu.
3: Oke, oke. Dibayar gak?
4: Dibayar, tentu saja.
3: Iya, profesional ya. Iya. Biasanya kan ada. Ya kan kita temen nih gitu. Sering saya soalnya. Oke. Mbak Asti, nah kalau dari klien, Mbak Asti dulu melihatnya gimana? Kebanyakan klien datang dari Malangkah atau dari luar?
4: Kalau dari
3: lihat musimnya,
4: awal-awalnya kebanyakan dari kota Malang. Cuma berkembang kan akhirnya dari luar kota juga ada gitu. Terus dapat yang dari bule itu juga gitu.
3: Oh,
4: gitu okay. Mungkin mereka lihatnya dari Google Maps kali ya.
3: Betul.
4: Mas, gitu. Karena dulu juga loh, kok taunya dari mana gitu kan.
3: Sempat ditanya juga enggak?
4: Nah,
3: mister, taunya dari mana, mister?
4: Kita ada ininya. Jadi kalau misalkan sudah selesai order, kita kasih apa
3: kayak
4: ya?
3: Bintang.
4: Iya.
3: Okay.
4: Gitu. Anda mengetahui bisnis ini dari mana? Kayak gitu. Ada pilihannya entah di IG, di Twitter. Kalau dulu Twitter ya,
3: betul,
4: belum X
3: rame,
4: ya. Gitu. Terus ada juga di Google yang kayak gitu opsinya. Jadi mereka tinggal jawab aja, oh dari Google. Kebanyakan memang yang dari luar negeri itu ya dari Google itu tadi.
3: Ini website-nya gitu. Berarti ada rekanan gitu atau memang bikin sendiri juga, Mbak?
4: Kebetulan dibikinin sama temen.
3: Keren. Ini orang kalau banyak temen gini nih.
4: Iya. Fungsinya punya banyak temen itu bukan dimanfaatkan ya,
3: betul,
4: bukan?
3: Betul,
4: ya,
3: betul, betul, betul. Kita sama-sama untuk bekerja sama.
4: Iya.
3: Okay.
4: Berkembang bersama ya.
3: Berkembang bersama, betul. Luar biasa sekali. Berarti dengan adanya dulu waktu masih main di sosial media,
4: iya.
3: Terus kemudian akhirnya sekarang sosial media masih tetap.
4: Kebetulan cuma upload aja ya.
3: Tapi ada yang DM DM juga nggak sih?
4: Enggak, karena kebetulan kalau dari sosial media itu aku ngambilnya dari iklan WhatsApp.
3: Okay.
4: Jadi kan dia kalau diklik langsung kehubung ke WhatsApp gitu.
3: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya,
4: ya. Jadi semua di maintenance-nya di WhatsApp sih.
3: Ini sih kalau pengusaha Gen Z gitu. Gen Z ya.
4: Gen apa ya?
3: Gen Z. Iya, kalau saya kan gendeng.
4: Saya juga gendeng.
3: Gendeng kerja.
4: Sama.
3: Oke, okay, Mbak pernah lembur sampai pagi enggak gara-gara ngerjain buketnya orang-orang yang pesen?
4: Ya sering sih. Jadi jam tidurnya jadi kebalik ya.
3: Kurang gitu. Tidur berarti ya?
4: Iya, jadi kalau misalnya.
3: Tapi kan banyak uang.
4: Ya alhamdulillah. Nomor rekeningnya berapa?
3: aduh. Oke, okay, tapi kalau dari kalau pas ngerjakan perang yang sampai akhirnya deadline molor enggak? Sebisa mungkin enggak?
4: Sebisa mungkin enggak sih. Okay. Gitu. Karena kan kalau apalagi kalau sekarang ya, jadi sudah bertahun-tahun ngerjain buket, jadi tahu.
3: Oh, ini estimasinya sekian nih.
4: Estimasinya segimana nih, harus mulai jam berapa betul, gitu. Oh, selesainya kira-kira jam berapa gitu.
3: Oke, okay. Jadi kasih estimasi ke klien juga pasti ya. Ada yang minta, Mbak saya pesen nanti 5 menit lagi jadi bisa enggak?
4: Itu ada.
3: Bapak sulapan, Pak.
4: Setengah jam lagi ya, Kak. Oh.
3: Ada?
4: Mohon maaf Kak kalau setengah jam belum bisa ya, tapi mungkin di jam segini bisanya gitu.
3: Oke. Okay. Bisa pertimbangannya apa Mbak kalau kayak gitu?
4: Kadang bahannya kayak misalkan lagi enggak ready nih mawarnya misalkan.
3: Yeah.
4: Stoknya enggak ada gitu kan harus beli dulu.
3: Oh.
4: Gitu. Jadi ya itu kan butuh waktu ya.
3: Betul.
4: Motoran dulu betul. Nih. Ke Splendid buat
3: nggak pakai ojol
4: enggak dong. Kita pakai motor sendiri ya, mandiri.
3: Iya keren. Oke. Karena kalau datang langsung tuh biasanya bisa tahu kualitas dari mawarnya juga gitu.
4: Iya.
3: Ya itu
4: kadang kalau
3: masih sering ke pasar bunga
4: masih
3: sampai hari ini
4: masih sering banget.
3: Jadi istilahnya walaupun ini sudah berjalan, walaupun ini sudah banyak pelanggan, tapi untuk menjaga quality dari produknya ini memang sering terjun sendiri.
4: Iya,
3: ya
4: karena kadang tuh misalkan kalau buy online gitu, pesan buy online dikasihnya yang kurang segar gitu, jadi kan ada coklat-coklatnya atau betul, kurang. Ini ya gitu, aku selalu pastikan bunga-bunga segar tuh ya memang benar segar, bagus, kualitasnya masih oke, masih fresh gitu.
3: Oke. Berarti gitu ternyata. Waduh, susah ya berarti ya. Yeah. Saya pikir sudah ada stoknya, tinggal ngasih. Enggak, berarti setiap order langsung dibikinin saat itu juga atau ada memang stok?
4: Dadakan ya, kayak tahu bulat gitu memang.
3: Waduh, 500an dong.
4: Apalagi kalau fresh itu kan misalkan nunggu nih kayak dibuat semalam gitu. Buat besoknya itu kayak kurang
3: fresh
4: buat aku gitu ya. Ada standarnya gitu. Aku punya standar sendiri. Kalau misalkan buat jam 7 pagi gitu, okelah kita buat jam 5 gitu baru dibuat. Jadi lebih long last gitu nantinya.
3: Kalau dibuat Mbak nih dibuat jam 3 pagi, berarti buatnya jam 1 malam.
4: Kebetulan yang paling pagi itu jam 5 pernah.
3: Oh, pernah.
4: Pernah jam 5
3: buat
4: jam
3: lebih 5 pagi lagi enggak ada?
4: Enggak, alhamdulillah enggak ada ya. Kecuali yang diambil jam 11 malam gitu, kebetulan teman sendiri ya, jadi masih bisa gitu.
3: Oh, iya teman lagi nih bukannya.
4: Teman
3: ya.
4: Lagi gitu.
3: Oke. Nah, Mbak, harga dari bahan baku fluktuatif enggak sih? Atau flat?
4: Naik turun ya.
3: Naik turun.
4: Soalnya kayak misalkan momen-momen kayak Valentine kayak gitu, harga bunga itu naik.
3: Jadi
4: harga buketnya juga ikut naik gitu.
3: Oh, berarti katalog yang ada di website ini bisa berubah sewaktu-waktu?
4: Iya, bisa berubah sewaktu-waktu.
3: Tergantung dari stok bunga.
4: Iya, betul.
3: Pernah enggak sampai akhirnya udah di katalog segitu, belum sempat update harga, ada yang pesan dengan harga yang
4: iya, di
3: resiko atau
4: komunikasikan aja, Kak, kebetulan ini ada kenaikan harga karena momen ini gitu. Jadi harga buketnya sekarang segini. Apakah berkenan atau tidak?
3: Oh, tapi tetap akan ada komunikasi.
4: Iya,
3: akan
4: betul.
3: Ada penawaran terlebih dahulu. Oke.
4: Karena kalau enggak dinaikin kita yang rugi.
3: Betul, tapi pernah enggak ngalamin rugian,
4: Mbak? Ya, pernah dong pasti.
3: Iya. Itulah resiko dari seorang pengusaha ya. Oke. Mbak, tanya lagi. Sampai kapan kira-kira akan menjalankan usaha ini?
4: Kok aduh
3: ditanya?
4: Kurang tahu ya. Karena sekarang itu memang banyak yang florist itu based on website gitu. Kayak misalkan kebetulan aku juga menerima orderan dari website lain.
3: Oh.
4: website florist lain gitu. Oh. Jadi karena pesenannya dikirim di Malang, jadi dia pesen di aku.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi kita jadi mitra.
3: Oke. Oke. Oke.
4: Jadi aku yang kerjakan buketnya, aku yang kirim juga.
3: Jadi dia kayak semacam broker aja gitu.
4: Kayak apa ya istilahnya, dropship.
3: Anu, kayak ini, kayak semacam makelar.
4: Iya, betul.
3: McLaren.
4: Iya, kayak okay. gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilakukan dimanapun sebenarnya bisa sih.
3: Gitu. Tapi sorry Mbak, ada komunitasnya enggak sih? Atau ada. Mandiri aja Mbak Asti?
4: Ada, sebenarnya ada komunitas Persatuan Bunga, kalau nggak salah Persatuan Bunga Indonesia.
3: Disingkat Persabu.
4: Lupa ya singkatannya. Cuma kebetulan aku nggak ikut juga. Tapi okay, lebih suka kadang mandiri. Aku sama floris-floris lain gitu.
3: Oke. Okay.
4: Yang muda-muda juga.
3: Yang seusia, yang Gen Z.
4: Gen Z, betul.
3: Oke. Wow, hampir 1 jam kita sudah ngobrol nih Mbak. Terakhir deh, bukan terakhir, sudah mendekati akhir dari obrolan kita. Kira-kira harapannya apa sih Mbak untuk usaha yang dijalankan hari ini?
4: Iya, harapannya bisa terus berjalan dan berkembang ya. Banyak customernya.
3: Amin. Nambah.
4: Barangkali teman-teman yang dengar ini juga mau order-order bunga ya. Bisa banget loh di order di Kala Floris gitu.
3: Oke. Alamatnya ada di
4: Jalan Candi Mendut Selatan 6 nomor 7.
3: Nah, kalau mungkin pengen tahu kontak personnya langsung aja bisa di mana? Websitenya
4: ada
3: atau
4: di
3: mungkin
4: website.
3: Di apa? Sosial media.
4: Di website ada di www.kalafloris.com atau langsung di IG-nya ada di Kala by Asti. Gitu.
3: Kala by Asti. Kok enggak ada florisnya, Mbak?
4: Namanya di atasnya ada Kala Floris gitu. Cuma username-nya Kala by Asti.
3: Oh,
4: nanti semua itu sudah terhubung langsung ke WhatsApp, jadi enak deh kalau komunikasi.
3: Pokoknya kamu langsung klik aja langsung
4: klik
3: bisa.
4: Klik aja langsung ke WhatsApp gitu.
3: Oke. Terakhir. Biasanya ngiklan juga enggak?
4: Iklannya di WhatsApp itu tadi sih.
3: Meta ya? Meta. Oke. Terima kasih banyak Mbak Asti. Gak pengen bikin offline store mungkin?
4: Offline store belum ya. Belum. Tapi semoga ya, tolong didoakan. Jadi sekarang masih di rumah aja.
3: Masih gitu. Di rumah aja. Biar gak kemana-mana.
4: Biar gitu kemana-mana ya. Kebetulan introvert juga.
3: Oh, sama berarti kita.
4: Gitu,
3: saya
4: ya.
3: Juga intro.
4: Intro.
3: Kok situ? Oke, Mbak Asti, saya terima kasih banyak hari ini udah mampir di Catur Laras Jagoan UMKM. Semoga makin sukses.
4: Amin.
3: Dengan usahanya makin banyak bule-bule yang pesan gitu ya.
4: Amin.
3: Karena ternyata bukan apa ya, berarti di notice lah ya.
4: Iya, betul.
3: Kalau udah istilahnya lintas negara atau internasional tuh berarti produk kita tuh di notice. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan pastinya ya.
4: Iya, betul.
3: Oke deh, terima kasih Mbak Asti. Sehat-sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi mungkin di beberapa acara yang akan datang gitu.
4: Iya.
3: Oke, terima kasih Mbak Asti. Nah itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kala Floris by Asti. Jadi buat Anda yang mungkin mau ada acara, buat Anda yang mungkin mau ada sesuatu, memberikan kado, memberikan apapun berupa buket, nah bisa langsung hubungi di Instagramnya ada Kala by Asti, atau juga bisa langsung buka websitenya di www.kalafloris.com. Saya Taufik Misbunya bertugas pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Angkatan Pak Warto Enggal.
1: Udari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya?
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
4: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
1: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
0: Hah? Ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah? Kita putus.
0: Tekeh.
1: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayu Joditya di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan, udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayo kagak sendirian, Ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siapa yang bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M. Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang, sehat ya Bu ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana, gitu ya. Monggo, Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, setidaknya ini seperti apa ini Bu, sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga, tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, ya. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu harap gak pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya seperti apa ini Bu Savitri?
3: Ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topom bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak ya? Juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wow.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi dibalik itu mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah kita datang ke keraton baru ini adalah fotonya hilang misalkan. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Begitu nah, ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo? Semakin penasaran tidak?
1: Makin penasaran nih nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya.

sepeda. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital.

0: sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Por, dan kependengar Pro 4, pemirsa RRnet dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya, Pak Lutfi ya. Kita, soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf, kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Guru.
4: Yaudah, halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan.
3: Mana pertanyaannya, silakan.
2: Silakan Cik Gu.
4: Ibu udah poetry, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja. Ibu
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh, silakan dipercepat Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa perasaan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu Ibu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
3: Yeah.
4: Bang Jojo, ini dari Cijuri Adi Tepuk Jalan Pesaro. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RR boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Silek nih.
3: Mas Jo,
5: gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja, tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota Singaraja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok, kayak diedit kayak gitu.
3: Ada filternya.
5: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
6: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, keraton Solo, keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
6: Plus minusnya
5: gitu lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
6: Oh, tapi
5: ini
6: hasil kurang
5: penelitian gini. Ini hambar Ibu, tapi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
6: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, itulah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
6: Nah,
5: itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawange Sewu?
6: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba-tiba nek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
6: Nah, kurang mantep.
5: Nah, itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara nek aku pilih yang mana.
6: Baik, begitu. Nah, Cikgu ya, semoga terjawab. Iya,
2: terjawab ya. Sudah terjawab ya Cikgu ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar perempat pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini mau bertanya ya. Sebentar-sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi, ya, jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
6: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Iya. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
6: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
6: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
6: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai
5: ya,
6: HP.
5: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
6: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
6: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung ya, alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
6: Nah,
5: seperti itulah.
6: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
6: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: sekarang
6: Bu Sawitri?
5: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu, maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
6: Sudah mulai, berarti ya, ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngaran ini kriwil.
6: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Bahannya sudah, bahkan dari tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranoto Coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tep di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan ya, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan buat lo, Mas.
6: Suronan kungkung.
5: Adalah laku prihatin, ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah, Mas, di virtual juga, nah, digital juga, boleh diupload TikTok yang uang semuanya positif.
6: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak anggap nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
6: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap, Pak. Boleh, boleh, boleh, boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
6: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris. Semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
6: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
7: Ya, Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
7: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
8: Waalaikumsalam.
7: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan, jadi yang mau saya tanyakan apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata, apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap.
7: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
7: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
6: Sawitri, ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap, gak ini Bapak gak tadi yang
2: berkata. Iya.
5: Sudah semua Bapak gak. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja gak. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja, di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
6: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
6: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam, kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak, banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan, kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif, tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
6: Nah itu
5: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah sempat.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
6: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
6: Semuanya ya?
5: Semuanya, kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya kayak ini yang adil luhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
6: Ada komunitasnya sangat penting.
5: Iya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin. Nah ngoten ya mas. Lah kita pintar-pintarnya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris mas. Weh, kok di era sekarang kok jik bancaan. Nah, kata-kata wo itu loh mas. Berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih? Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
6: Wah, rangkuman
2: panjang ya, kayak rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas, juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
2: Ini mantep.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, mm-hmm. itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan mm-hmm. juga kami dari Imanda sendiri dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
8: Oh.
5: Nah gitu nggih. Nah contoh mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya.
8: Iya, warisan.
5: Buku-buku virtual. Saya sudah semua sudah bisa link.
8: Nah, oke. Okay.
5: Ya, diakses sudah siap. Pakai URL.
2: Oke, okay, siap deh.
5: Nah, itu, ya. Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap. Banyak novel
5: hasil karya saya berbahasa Jawa.
8: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Ya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga, gitu ya. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
8: Oh, Pinggir Lurung.
5: Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
8: Dunia
5: nyata. Saya saya samar lah.
2: Siap ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
8: nanti. Iya, boleh. Nanti kita sebagai penutup ibu Sawitri silahkan menutup berdoa kita
2: ya. Singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay,
5: jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jam 14.
2: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke Petilasan dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas Junaidi mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke loka wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki karakter unik mulai dari pesisir utara hingga lereng Gunung Bromo. Daerah ini dikenal dengan komoditas mangga, industri pertanian, serta adanya PLTU Paiton yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Secara budaya, Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan multi etnis, tempat masyarakat Jawa, Madura, dan suku-suku lain hidup berdampingan dan berbaur. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi wisata di Kabupaten Probolinggo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

Pendengar, salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Probolinggo adalah Gunung Bromo. Akses menuju Bromo dari Sukapura menjadi jalur favorit bagi wisatawan dengan pemandangan lautan pasir dan kawah yang ikonik. Tak hanya itu, air terjun Madakaripura di lereng Gunung Tengger menjadi salah satu air terjun terindah di Jawa Timur. Anda juga dapat menikmati keindahan Ranu Agung, danau alami di kawasan Tiris yang dibentuk dari bekas kawah Gunung Purba. Untuk kawasan pesisir, Pantai Bentar di Pantura menjadi tujuan favorit bagi keluarga. Dengan dermaga panjang dan pemandangan matahari terbenam yang indah, Kabupaten Probolinggo menawarkan perpaduan wisata pegunungan dan pantai dalam satu daerah.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, saat berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Anda wajib mencoba berbagai hidangan khasnya. Soto krasak, rawon nguling, hingga nasi glepungan menjadi pilihan kuliner yang sering dicari wisatawan. Daerah pesisirnya menghasilkan makanan laut segar, mulai dari ikan bakar, kerang, hingga olahan cumi dan udang. Bagi penggemar makanan tradisional, kue jajanan pasar di daerah Gending menjadi camilan yang wajib Anda coba. Setiap hidangan di Probolinggo mencerminkan cita rasa pedas, gurih, dan segar. Ini menjadi ciri khas masyarakat Tapal Kuda.

Setelah menjelajah, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Probolinggo. Mangga mana lagi Probolinggo menjadi ikon yang sangat terkenal. Anda juga dapat membeli keripik nangka, olahan ikan, hingga produk-produk laut dari pesisir Paiton dan Pacarakan. Kerajinan anyaman dan produk lokal dari Sukapura dan Lumbang menjadi pilihan yang menarik untuk Anda bawa pulang. Semua produk oleh-oleh ini mudah ditemukan di pusat oleh-oleh Kerasakan dan Kendi.

pendengar, itu tadi sekilas mengenai Probolinggo, daerah yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta kuliner yang beragam. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Probolinggo. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Kompas Jam Gangsal Lula.
1: Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Edisi hari Senin, kalender siar 13 Juli 2026. Oke, seperti biasa di setiap pukul 13.15 ya, 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Yep, saya Haji Santoso yang sore hari ini menemani Anda di sajian Goyang Senggol. Yang bergabung bisa bergabung di 081-5569-1053 atau bisa WhatsApp di telepon ya, teleponnya 404504.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Saudara Pendengar. Tiga buah tembang ya telah Haji luncurkan untuk menemani Anda di awal jumpa kita di sajian goyang senggol, makin digoyang makin asik. Oke, yang ingin bergabung monggo 404504 atau WhatsApp di 081-556-91053. Langsung aja Haji buka ya. Goyang senggol,
1: goyang senggol,
0: makin digoyang,
1: digoyang,
0: makin,
1: makin
0: asik, asik. Oke. Kuriatin ya.
1: Senengi.
0: Oke.
1: Lu kok ono. Pendaratan nomor 1.
0: Oke. Sehat,
1: apa
0: Bu?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga sehat-sehat.
0: Amin sehat.
1: Nggih. Nggih, keluarga sehat dan sembandulan raya sehat semuanya.
0: Sehat juga nggih. Amin. Oke.
1: Iya, amin. Adem-adem jaga kesehatan ya. Air putih panas, kopi panas, teh panas.
0: Iya.
1: Terus itu jangan minum es ya. Betul lah.
0: Betul. Betul sekali. Oke.
1: Okay. Semuanya jaga kesehatan ya.
0: Iya. Wajib itu.
1: Awal aku sing jaga aku sok timur. Sing pinter jaga umur. Umur dijaga. Ngelak ngombil. Dahar minum, jangan lupa kesel istirahat, ngantuk tidur, betul lah.
0: Betul. Mau dengar lagu apa nih Bu?
1: Gimana mati ngeman sopo, awake dhewe, tangga bojo, anak kari nyawang kari maido, betul.
0: Betul. Iya wes, lagunya apa ini?
1: Timur, Joko Umur, utara, hidupnya sementara, kudu hati-hati. Ruku-rukun, karo anake, karo bojone, karo tanggane, ruku-rukun.

0: selatan iku maca selatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari katiatus maca selatan tangi turu maca selawatan ate turu ate tangi turu maca selawatan betul lah Mas
1: betul
0: selatan
1: nggih
0: barat awak dhewe iki mesti nang akhirat akhire dadi sing tukur-rukun dono wewe amali sik nang tangga-tangga nang wong sing akhir miskin apa nang yatim piatu apa nang mbok rondo
1: mm-hmm.
0: Betul lah
1: betul iki mau denger lagu apa ini Bu halo
0: iya awak dhewe
1: lagune napa Bu
0: lagune Suara Hatiku.
1: Suara Hati. Oke deh.
0: Ada.
1: Ada. Dari siapa itu Suara ya, Hati?
0: Suara Hatiku itu suara Bunda Riatin. Nang RRI Perumpat Saluran Budaya penyari, pendengari. Di suara nih Hati Bu Riatin. Betul?
1: Betul. Oke. Oke, ditunggu lagu nih Bu.
0: Anu, Mas Haji.
1: Oke.
0: Suara Hatiku, kula paringaken dateng Bu Marlena. Bu Srikati, Bu Pandang, Mama Tika Matrian, Mama Yuda, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Pak I, luar negeri, Menjember, Surabaya, Jakarta, semuanya. Selamat mendengarkan ya, sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin, amin.
0: Jaga kesehatan temanku semuanya.
1: Oke, matur nuwun nggih.
0: Panas ya. Lagunya kutunggu ya.
1: Siap, nggih.
0: Semuanya. Salam sayang, penyari ya salam sayang
1: okay,
0: dulu.
1: Oke, matur nuwun.
0: 1, 2, 3 sayang semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riati ini Mas Ayu Kusmaning Dewi Hati. Sudah bergabung di sore hari ini mengawali jumpa ya pertama kali yang gabung di 40450 di WhatsApp itu tadi ya goyang segol terputus di teleponnya di 404504 nya langsung aja kembali yang ingin bergabung monggo goyang senggol
2: goyang goyang goyang senggol
1: makin digoyang goyang goyang asik
2: ya kesel Mas
1: kesel nyapo kesel goyang iku mek obah didik lho
2: goyang ya ora iso lah aku iki bendino obah kon titik
1: oh iya
2: tapi
1: iya sampean obah horek lah ya iku gak
2: aja ngono aku lho saiki wis katene budal nang kalangan kono lho wis kadung
1: napa
2: gawa selang
1: gawa selam
2: lah aku ditanggap no pencak lho saiki
1: waduh iki ayah pilate sih pendekari wakil lho akate di
2: siap-siap aja
1: lah iya
2: lah ikan lo apa nih pak wis nyoto wis berteriak-teriak tapi atene moro iki kok ya isin
1: ngapo isin
2: lah raja da omah
1: lah apa jenenge
2: apa
1: itu namanya pendekari wakir kok isi nih lo?
2: Soalnya sik padang, aku biasanya tampil lewat seperti. Lah penontonnya wis mulai kape, aku tampil.
1: Oh gitu. Oh ngenteni penonton ini. Ngenteni penonton ente baru tampil. Terus yang dulu sapi, sopo.
2: Dasi pandengan.
1: Dasi pandengan. Anjir yo. Ya mau denger lagu apa nih Mbak Jadi?
2: Lagu nih punyanya siapa itu? Bojone Titik Sandora itu loh.
1: Muksin Alatas. Goyang senggol.
2: Muksin.
1: Sik iki ana sing gabung koyo di telepon nih 404. Goyang senggol.
3: Assalamualaikum.
1: Oh iya wis pas wis. Goyang senggol Pak Eko.
3: Goyang senggol.
2: Pak Eko.
1: Kulo Pak Eko. Orang Dini, ini.
2: Pak Eko tak dusi.
1: Mumpung wonge lagi galau golek pelampiasan Pak Eko Rono.
2: Tenan. Sampeyan kok ngerti, Mas?
1: Aku
2: ngene iki jan tenan golek.
1: Lah aku kayak wis pokoke
2: sasaran lho sik celingak-celinguk ngono. Lho
1: teko kene ketok iki Pak Bu Mbak Titi lagi seremet-seremet iki golek sasaran Pak Eko wae tak jokno. Monggo Pak Eko.
2: Rene ra iso maju Pak Eko.
3: Nasr nimbar.
1: Hah?
3: Nasrun di Sostengan Palu.
1: Oh, tak kirain Pak Eko, Pak Nasrun. Oh, jauh sekali. Oh,
3: iya, jauh. Namanya cuma
1: Eko. Hampir sama namanya ya. Ini Pak Nasrun, ini Pak Didi.
2: Berani aku.
1: Gak berani dia, Pak. Gak berani dia.
3: Iya, Nasrun di Palu.
1: Pak Nasrun di Palu, oh, jauh.
2: Maaf, Pak Nasrun.
1: Iya,
2: maaf
1: saya
2: banget. Kita udah keluar-keluar.
1: Kita udah keluar-keluar ternyata salah orang. Suaranya mirip ya, Pak? Iya, Pak. Pak Jiti, ya?
2: Iya,
1: mirip. Hmm. Oke.
2: Okay. Mangkane kok?
1: Kok diem aja?
3: aku juga bingung kali.
1: Duh.
3: Cuma daerah aku kan.
1: Lah iya. Nah, Nasrun sama Eko beda jauh ya. Tapi suaranya mirip sedikit. Nah, nanti abis ini aku yang kena nih, kena semprot sama Pak Eko nanti. Wah, aku gak ikut-ikut kok gitu ntar.
3: Iya, emang gitu saya
1: kena. Iya, bercanda Pak Nasrun. Iya.
3: Namanya begitu sudah kan sudah dilihat orangnya kan cuma dengan suara, maka suara itu yang bisa apa bersamaannya.
1: Betul. Nggih. Ya gimana kabar Palu ini?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik sehat
1: selalu. Amin, amin.
3: Sama-sama kita baik selalu.
1: Oke.
3: Biar hatiku dan hatinya yang
1: menyatu. Siap. Oke, Pak Nasrun pengen dengar lagu apa ini?
2: Ini enggak pusing kan?
1: Hmm, gimana Pak?
3: Temannya siapa Mbak siapa ya?
1: Ini namanya ini Mbak Titi.
3: Oh Mbak Titi.
1: Titi Sandora. Nah. Tapi Titi KW.
2: Banyak itu loh.
1: Titi Sandora yang KW. Ini KW 35. Bukan KW 1 ya. Enggak mirip KW sama
2: 50.
3: Iya Mbak Titi. Saya kenal Mbak Titi ya. Mungkin barusan kita
2: ketemu. Iya salam Malang
1: ya. Iya betul. Nah,
3: ya. Tapi namanya saya kan dari Malang ini kan sudah beberapa kali juga saya
1: iya.
3: Bergabung di Perempat.
1: Betul. Oke. Okay. Oke, mau dengar lagu apa nih Pak Nasrun nih?
3: Lagunya An Sajaya, lagunya Eki Nurjana.
1: Yang?
2: Ya Allah, saya masalah.
1: Oh ya, oke. Okay. Ada orang jatuh di depan rumahnya. Aduh, ya Allah, moga-moga enggak apa-apa Mbak Diti ya. Oke deh. Alah, siapa Mbak Diti? Walah. Itu yang namanya musibah itu enggak bisa di prediksi ya, Pak Nasrun ya.
3: Iya, iya betul.
1: Udah semoga enggak apa-apa deh. Oke, okay, Pak Nasrun mau dengar lagunya dari
3: Hatimu.
1: Yang apa?
3: Hatimu Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana. Oke, siap.
3: Nah, ya pertama-tama Bang Adinya saya bertugas bersama Mbak Titi tadi ya. Semuanya latar belakang kembali aja masing-masing. Selamat sore kompastan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Oke, Mbak Titi. Hah, gimana? Oke, ya deh, semoga nggak sempat matiin HP ya. Oke deh, kita matiin HP-nya. Ada yang cilakaan katanya ya. Ya semoga nggak apa-apa deh. Goyang senggol. Ah, oke, terputus. Coba lagunya. Oh ini bentar. Goyang senggol. Goyang senggol. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang senggol makin tiko yang
1: makin asik. Oke. Dalam
2: boten dek.
1: Boten tenggriol.
2: Kalian sini kan?
1: Kali mbaknya. Mbaknya kan belum masuk, nggih.
2: Oh, nggih. Asik libur, Mbak.
1: Tak masih soalnya yang masuk sekarang yang MPLS kan yang masuk baru maksudnya baru naik ke SMA yang naik kelas 2 atau kelas 11 ada perpanjangan ya libur. Gila leres akan cuman perkenalan ini juga tadi untuk perkenalan juga soalnya pindah sekolah.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, pindah di dekat rumah.
0: Pindah saking pundi, Mas Haji?
1: Dulu kan sekolahnya di sini dekat RRI, dekat kantor.
0: Oh, nggih.
1: Iya, sekarang dekat rumah. Jadi supaya enggak begitu capek.
0: Oh, nggih.
1: Supaya ada istirahat siang. Kalau di kantor tuh nggak bisa istirahat, Bu. Makan siangnya juga nggak teratur. Betul. Keliling mawon. Jadi supaya ya apa ya, pemulihan juga. Semoga tetap sehat. Ege. Mau denger lagu apa nih, Bu Sri Purnomo?
0: Nyuwun lagu Pusing Tujuh Keliling.
1: Aduh, kenapa pusing, Bu? Tanggalnya sih pertengahan, Bu.
0: Dari murid baru.
1: Oh iya. Murid baru pusing, apalagi yang
0: lari-lari. Anu lho, Bu, engkok ya. Nyuwun duit gitu tuh seragam iki,
1: Betul. Bener.
0: Kulo ya ngaten.
1: Nggih. Leres napa male yang anu ya, Bu ya? Apa namanya? Naik tingkat nggih. Dari SMP SMA gitu kan.
0: Nggih, ingkang saking TKB meninggal kelas setunggal.
1: Nggih, ke SD ke SMP, wah itu. Apa kalau dapatnya seragam sih lebih enak, Bu. Maksudnya dapatnya itu seragam jadi baju.
0: Namung batik itu kok pasti kang okay. Angsa kangi sekolah.
1: Oh ngada.
0: Ini pun tumbas piamba.
1: Oh tumbas piamba ini kucing SD ke?
0: Enggih.
1: Nah kalau yang SMP atau SMA? Nah ini masalahnya oleh kain.
0: Kutu kulong nih.
1: Enggih.
0: SMP wolulah nih kain.
1: Enggih. Dapatnya kain ya kan. Ya lumayan kan nanti ya. Jahitkan juga.
0: Ya Mbak.
1: Nah, biayanya lumayan gitu. Yes, dinikmati.
0: Inggih.
1: Oke, pusing tujuh kelilingnya sudah dapat. Dah ketemu lagunya buat siapa aja monggo Ibu. Nggih.
0: Kagem sedaya pamir nggih mawon. Sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
0: Kagem sasi, mugi tansah sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin.
0: Panjang rezekinipun.
1: Amin.
0: Yuswa panjang ingkang manfaat.
1: Amin.
0: Matur nuwun sasi.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ya kan. Pusing tujuh keliling. Ya, gak usah pusing. Terus dinikmati mawon. Mbak Titi, nanti dulu ya. Sekarang lagu dulu deh. Kalau aku ngomong terus, bosan bodohan.

0: yang lagi pusing, semoga mendengarkan lagu-lagu di Pro 4, Pro Goyang Senggol gak pusing lagi, ya kan? Kalau pusing terus, waduh, gak enak sih emang, ya kan? Goyang Senggol
1: makin digoyang makin
0: asik. Makin asik.
1: Burung toto kok ya tak balenin.
0: Lelah ya piye maneh? Yang ada ya, apa namanya? Ono blai ya to.
1: Ono blai. Salah ya kok pas ndek ngarepan.
0: Oh gitu ya. Enggak apa-apa tapi.
1: Ya, sing bonceng teh lututnya agak
0: agak apa?
1: Luka.
0: Oh, oh gitu.
1: Rotok-rotok embol lah aku secara wani ngwani.
0: Aku oh, balulu. Oke. Okay.
1: Sing
0: mbah-mbah itu. Oh, anu apa nenek-nenek?
1: Gonceng orang tua. Oh, iya.
0: Gonceng orang tua. Tapi jatuh sendiri, jatuh sendiri.
1: Ada oli. Oli mobil itu loh biasa di depan rumahku itu mesti ada oli mobil yang ini kececeran.
0: Oh, oli ngelotor gitu ya.
1: Mobil barusan ada mobil lewat itu mesti jari ini kok angger-angger mobil iku lek liwati mesti oline nglotor.
0: Lah yang nglotor itu ya.
1: Heeh. Oh, oh, kan pas tikungan. Pas tikungan lagian dek situ ya mulai dari zaman aku kecil.
0: Sering.
1: Sudah sering. Oh, iki iya. Tak tahu nak rong mingguan paling. Ya ngono ya oli. Terus peda tiba.
0: Iya si oli bahaya ya licin ya
1: oli. Di situ.
0: Licin.
1: Tempatnya ya tetap di situ wis.
0: Oh, iku kudu dibancai iki, sampean piye to juragane Suro kok bancai.
1: Padahal aku wis bancaan wingi
0: nane. Iya, bancaan iki kaya sampean dhewe dalane gak dibancai.
1: Dino.
0: Walah yo, semoga enggak terjadi lagi ya namanya apa ya enggak ada yang mau ya namanya kecelakaan. Kita inginnya
1: kan. Iya, memang kalau tikungan itu memang harus hati-hati.
0: Iya. Iya, aku juga pernah kok. Dulu sih ya, dulu pernah apa naik sepeda motor tuh jatuh gara-gara oli pernah. Dan iku
1: iya, iku
0: isu sean. Cek isu sean. Sampai ngerti aku pas kerja apa wian ayo.
1: Apa ya?
0: Loper koran. Oh, pernah aku loper koran dulu ya pas loper koran itu. Jadi gawa koran sak mundur ya kan tahun-tahun awal 2000 2001 koran kan masih
1: oh iya.
0: Tahun
1: masih 2000, laku.
0: Masih laku ya kan. Weiku jadi sebelum apa sebelum siaran aku loper koran.
1: Koran.
0: Iya, kok tiba wis akhirnya siaran nih.
1: Aduh,
0: di Kediri. Padahal masih di Kediri
1: sih. Keliru kabeh berarti. Wis
0: keliru kabeh sampean kalau bener yang keliru tok sini. Oke deh, lagunya apa ini Mbak Titi?
1: Tadi Muksin yang perpisahan.
0: Muksin perpisahan. Oke.
1: Ya wes, aku lagi ambek kecah, ambek ngedem dredeke sih.
0: Oh gitu ya.
1: Soalnya kan iki kemarin Fred, tak pikir kan tadi itu mobil lewat terus apa mundur. Aku kan gak begitu niteni tau kan lagi teleponan. Tak pikir bawa besi. Terus kok loh, tapi kok gak ada liwat ngono lho. Terus sabane brut. Iku sepedanya sampai munting. Jadi dari arah timur sepeda balik ke arah timur lagi.
0: Wah, oh sampai ngobet gitu ya. Iya licin soalnya kalau kalau oli itu licin tuh. Aku ya karena
1: dan kedua orangnya alami. Itu pas ketiban sepedae. Jadi kan ya
0: iya lumayan lah ya, lumayan kaget lumayan. Ya, lumayan sakit juga ya. Wah, semoga nggak apa-apa.
1: Amin, semoga moga kabar paringi selamat dimanapun saja.
0: Amin ya, semuanya, oke. Oke, Muksin yang perpisahan siap.
1: Perpisahan.
0: Oke, sampun.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.

0: kembali yang bergabung di 404504 dan WhatsApp Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol,
0: semakin digoyang makin asik.
1: Semakin asik.
0: Oke. Bung Maesera.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah ya, apa kabar? Sehat. Gimana kabarnya Bung Maesera? Sehat. Ya?
1: Juga sehat, alhamdulillah
0: amin,
1: sehat.
0: Amin, amin, amin. Di Jakarta gimana nih?
1: Alhamdulillah aman dan terkendali, aman tetap kondusif.
0: Panas? Pasti lancar, gitu. Pasti panas ya kalau ditanya. Ya,
1: pasti
0: panas.
1: Tapi agak mendingan angin bertiup kencang sepoi-sepoi gitu.
0: Gitu.
1: Jadi enggak terlalu
0: panas banget sih. Gitu.
1: Okay. Anginnya kencang. Iya. Dan agak redup tapi enggak ada awan. Jadi agak redup gitu.
0: Redup tapi enggak ada awan. Biasanya kalau mendung gitu kan ada awan.
1: Iya.
0: Ini redup.
1: Iya, ini kan ini redup, awan enggak ada.
0: Nah, terus gimana?
1: Langit tuh kayaknya bersih. Agak gimana gitu ya. Pokoknya agak redup gitu.
0: Agak redup tetapi enggak ada awan. Padahal siang ya.
1: Enggak ada. Padahal siang matahari pun enggak kelihatan gitu. Oh. Aneh kan?
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Nah, iya, maksudnya ini gimana nih fenomenanya nih ya, kalau fenomenanya mendung ya, redup atau mendung.
1: Agak mendung.
0: Itu kan mataharinya tertutup biasanya, awan.
1: Iya, biasanya ini enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada awan.
0: Enggak ada awan.
1: Matahari pun menghilang gitu. Terang, tapi enggak terlalu terang seperti biasanya gitu.
0: Biasanya kan panas kalau enggak ada awan ya. Panas banget biasanya kan
1: ya. Sangat. Ya, ini ada fenomena alam yang
0: gimana ini ya?
1: Katanya ada El Nino katanya.
0: Oh, pada El Nino.
1: Gitu.
0: Aman semua deh ya.
1: Semuanya aman
0: amin,
1: gitu
0: amin,
1: ya.
0: Amin,
1: nah, aman dan terkendali.
0: Betul, betul.
1: Semuanya.
0: Yang penting itu yang diminta.
1: Mas Aji, aku mau dengerin lagu tak bisa melupakanmu.
0: Tak bisa melupakanmu. Oke.
1: Okay. Ati Dea. Itu penyanyinya Ati Dea.
0: Ati Dea ya. Tak bisa melupakanmu. Oke, okay, siap. Sudah melupakan. Ketemu. Ya. Lagunya buat siapa nih, Bung? Halo.
1: Ada?
0: Iya, lagunya buat siapa? Udah ketemu lagunya. Oke, okay, ditunggu.
1: Halo?
0: Iya, halo. Ya, hilang ya. Suara saya hilang padahal di sini kedengeran suaranya Bung Maesera. Halo. Oke, Bung Maesera lagunya udah ketemu, tinggal diputar aja ya kan. Udah ketemu kok. Goyang Senggol.
2: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik, oke. Okay.
2: Iya. Maksudnya kok di sini enggak apa-apa ya, Mas Haji?
0: Ya enggak apa-apa, ya, di mana-mana.
2: Yang
0: iya,
2: sinyalnya kadang kena kadang enggak saling gini.
0: Iya.
2: Iya wis. Aku tadi udah rekomendasi, mudah-mudahan bisa keputar ya Mas Adi ya.
0: Apaan?
2: Lagunya Dear Jim yang Gilang Dangdut. Itu lagunya Dear Jim.
0: Oh gitu, oke, okay.
2: Iya, nanti kalau misalnya udah sesuai tak WA lagi gitu ya.
0: Oke,
2: okay. Salamnya ya.
0: Salamnya
2: buat Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Arga, Mas Ari, Mas Ruli, terus ada Bu Sri Purnomo tadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Juga semuanya yang udah naik aja Mas Adi ya. Oke, okay, untuk Mas Adi selamat bertugas ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Request lagunya sedang-sedang saja dari Fethi Vera. Terima kasih kak. Dari Pak ya. Kakak Fatimah. Bung Maesera ini sepertinya punya cinta lama yang tidak bisa dilupakan. Atau aja. Emang tahu. Apakah kakak Fatimah kah yang dia apa? Cinta lama yang tidak bisa dilupakan itu. Ayo ngaku. Selamat sore. Waduh lagi mancing. Oh tadi pagi ya. Kang Aceng di Kalimantan. Gak apa-apa mancing ikan. Sing penting kocok mancing berkorok.

0: jangan yang terlalu, karena yang enggak yang terlalu itu kadang ya enggak enak sih ya. Kekenyangan, terlalu kenyang juga enggak enak. Terlalu kurus ya kena angin ngeleang. Terlalu gemuk ya kayak aku mau. Oke. 404504 Aji buka kembali dan telepon juga di 404504. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol makin dikoyang makin asik.
0: Mau, ini yang bener ya. Yang bangun salah.
1: Ini dengan abang siapa?
0: Abang Madun, apa sayang? Abang Madun, iya sayang. Si ilang ngelakui kubian.
1: Iya, aku ingat bang.
0: Lah iya. Abang Eko.
1: Apa? Gue kira penyiarannya Abang Ijo.
0: Iku si cimane lagu nih Abang Ijo lampu nih disco.
1: Si ae katue.
0: Ada suai. Oh iyo iso.
1: Ya sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat juga. Goyang Senggol.
2: Makin
1: digoyang makin asik. Yes. Oh. Assalamualaikum. Makasih
0: Bunda Marlena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Marlena jare. Ya apa sih Bun? Sama yang
2: Bater keliru.
0: Loh lah iya, aku mang salah tibae dhek salah pisan.
1: Oh, iki ada bunda yang lain ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Srigati gimana kabar?
2: Sehat Mas Aji.
0: Iya.
2: Mas Eko pripun pawon?
0: Oh jadi takon, oh jadi takon wong iku jadi takon nih.
2: Oh,
0: jarno. Ben depis di poncotan.
1: Tunggu terlalu. Kok sungguh terlalu sih.
0: Ben depis di perapatan dek iku.
2: Heeh, ben depis di perapatan wis.
0: Jene wong siji iki.
2: Mas aku sebelum nyanyi. Salam aku minta diputarkan nanti yo.
0: Apa lagunya, Bu? Apa?
2: Mengapa dua?
0: Oke, siap.
1: Sici, gak duwe kok loro.
2: Bunda Marlena.
0: Kok mana?
2: Dapat salam, Mas.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Marlena nggih matur
2: nuwun. Bunda Marlena.
0: Nggih. Ki lho Pak Eko, sing sampean goleki pirang-pirang dina jarene impen-impenen.
1: Kak, iya wingine iki, Kak.
0: Hah?
1: Iki Kak, plus.
0: Yo jarene itu. Iya.
2: Mas Aji.
0: Dalam.
2: Aku lho lek wis ngono ku yo gak serok yo gak sotil.
0: Yo gak melok yo gak kentil.
2: Yo gak melok yo gak kentil babar belas wis.
0: Oh, kakek gak melok.
1: Mas Aji kalau kemarin aku memang nampak-nampakan. Kok nampak-nampakan apa ketok-ketok ni?
0: Ketok-ketok ni senampak-nampakan ni. Ini bosone lho.
2: Lah yo gak iso ngomongnya ngomong.
0: Lho lah yo nampak-nampakan ni lho.
1: Iya.
2: Kalau
0: lu
1: tak tahu
0: lo
1: kan
0: bahasa
2: nampak-nampakan
0: gitu,
2: opo ngono lo nampak-nampakan ibu.
0: Wah iya nampak-nampak.
2: Ya lo nampak-nampak, nampak-nampakan.
0: Penampakan ibu.
2: Penampakan, lagi bosok kasar ya penampakan yo kak.
0: Yo kak masuk ya kan. Opo sekarang tak tanya dulu. Hah? Pak Eko tak tanya di sih. Jadi ini Bian kan winginannya ketok-ketokan. Kok saiki kok ora opo soleh ganti?
1: Eh, jangan dijawab ya. Loh, jangan dijawab ya.
0: Aku ditakoni nang sampean, Pak Eko. Loh,
1: jangan dijawab ya.
2: Akeh nih kok lho, sing ditakoni sampean.
0: Sing tak takoni ku sampean, Pak Eko.
1: Oh, aku.
0: Iya, winginane jare ketok-ketokan saiki kok ora, apa wis oleh ganti.
1: Ini pengin tahu apa tahu pengin tahu banget apa kudu dikatakan.
0: Wis akrabe sampean nek aku.
2: Lek saiki ngene, Mas Aji.
0: Heeh, Bu Sri, iya, heeh, piye?
2: Gila, aku saiki ngene. Apa aku kurang kati?
0: Wong aku opo iki yo wis rikati. Wes sik wong wis rikati sik kurang gati to kon ndi to?
2: Sik kurang gati ya.
1: Kalau Mas Aji aku kemarin kan manggil namanya Mbak Sri Ganti. Kan ini gak punya ganti. Lalu
2: ya, Mas Aji
0: piye?
2: Katone Pak Eko bimbang.
0: Oh nemen. Nemen lah bimbangnya aku nemen asli. Asli ini bimbang.
1: Ya enggak lah, aku sekarang gak punya rasa bimbang.
0: Terus?
1: Lalu yang biar berlalu. Yang lalu biar berlalu.
0: Terus? Sekarang
2: Mas Aji.
0: Ya.
2: jenengan asal ngombe tapi gak le mabuk lho
0: yo. Oleh ngombe tapi gak le mabuk. Oh enggak. Wong ngombe ini banyu putih.
2: Yo ta. Heeh.
1: Ya itu mah bakaran yang lalu gak berlalu. Lagune kan ono lagune, Mas.
0: Heeh.
1: Lagune. Saiki aku wis solekan sing
0: ngono lho. Oh ngono. Oh solekan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Sing sabar ya, Bu.
2: Loh,
0: lah iya. Sama sing sabar. Lah iya. Saiki Pak Eko wis oleh ganti. Ayo golek bakso Ibu ya.
2: Iya,
0: iya. Yo golek bakso ya.
2: Ayo Mas. Bunda, Bunda Marlena sing sabar ya, Bu ya. Sama ndak pelawange lak sabar abun.
0: Aja deh Pak Eko iki.
1: Cari dengan bahasanya wong sabar iku jembar. Ya enggak tau ya mingkup tah.
0: Kok iso? Ku jembar, wong wong sabar iku jembar.
1: Lah tapi nek saiki nuruti sabar. Yo mingkup ta?
2: Ku mingkup.
1: Lah maksude ku kan yo
2: mingkup. Lah aku ya jembar ta.
1: Maksude lek aku sabar yo ngenes ta.
0: Lho kok bisa wong sabar itu?
2: Aduh sak kene ngenes.
0: Iki koyoke koyoke ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam itu.
1: Ya biar disaksikan udara ta.
0: Dari lubuk hati. Lah ini dari ungkapan hati yang paling dalam iki Bu Sri Gati.
1: Kalau aku berani bicara di udara lagi. Kan berarti ya disaksikan sama udara tah.
0: Walah ya. Wis sampean dene Pak Eko.
1: Aku minta lagu apa ini nanti?
0: Ya butuh salah sampean kok takon aku.
1: Minggu nomah jadi ini wis mengapa dua?
0: Mengapa dua? Sampean apa?
1: Iku mengapa dua aku njaluk apa ya? Ini Mas Haji aku gak ada pasrah Mas Haji.
0: Walah pasrah. Nanti masalah kayu mi.
2: Mas Haji, Mas Haji.
1: Lah tak oya oya wis ora mampu.
0: Lah iya wis pasrah wae jan wis.
2: Iki bae bukasane pasrah bongkok.
0: Wis.
1: Apa iki? Pasrah bongkok Mas Haji lho lho tak oya oya wis ora mampu.
0: Lho yo mampu jane.
1: Carine ya.
0: Lho jane mampu cuman pembuktiannya aku gak iso.
1: Oh mengono iku mengono.
0: Ala oke oke.
1: Ada Mas Haji yo berani-beraninya menduetkan aku di udara.
0: Loh, kene

0: lalap
1: nanti sakit dahulu bersenang-senang kemudian tah mas.
2: Lah jarene jarene Pak Eko lek wis kelep piye?
0: Lah iya lek berenang ya kelelep.
1: Lek kelelep ya
2: dijelep pisan. Malah dijelep no pisan malah.
0: Ngono iku Mas Haji.
2: Wis gak apa-apa ya sedih ajep-ajep.
0: Ya aku tak salam spesial yo.
2: Buat siapa?
0: Ya ini yang sebelahku yang lagi mendengarkan ini.
2: Oke. Karena Bu Serigati sudah punya yang di sebelah sampean ya.
1: Iya. Aku kan punya.
0: Aku kak anu Mas Haji ya. Kenyataannya
1: yang ini yang sebelahku bentar ya Mas. Setiap hari.
2: Saya tadi wong loro. Iki wong loro iki ngiming-ngiming aku iki sebelah padha ono-ono kabeh iki. Iki asline ini, iki asline nang aku iki asline. Asline nang aku iki.
0: Sekali dayung dua buntute tiga pulau terlampau ngene iki mangkene ya.
2: Ya asli ke saya ini ya. Awas.
0: Ini ya cek pingin.
2: Lah ya. Awas tunggu. Oh,
0: karene iku mang mama sebelah iki mang ngono ya.
2: Iya, dia juga ada di sebelah. Kene awas kan yo menan.
0: Balas dong, balas dong.
2: Gak iso sehatnya gue iso, gak bisa balas. Sumpah lagi, jujur gak bisa balas.
0: Strategi
2: gak
0: balas ya.
2: Gak ada strategi sama sekali.
1: Gimana
2: Mas Haji
1: anak sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, udah masuk sekolah ya?
2: Sudah masuk sekolah.
1: Oh iya,
2: semua sudah masuk sekolah. Mas Haji ya. Amin, amin.
1: Untuk Mas Haji banyak rezeki.
2: Amin.
1: Rezeki yang barokah, umur yang barokah.
2: Nggih, matur nuwun, terima kasih.
1: Anak-anak ya juga gitu. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha ya.
2: Amin, amin, matur nuwun.
1: Patuh pada orang tua.
0: Aku doakan sekalian, aku doakan sekalian.
1: Aku gak patuh mbek wong
2: tuwa. Waduh, piye wong tuwa kok.
0: Lah iya, aku doakno sekalian, aku mek doakno kono tok, aku doakno.
2: Yes.
1: Dapat. Semana mbek wong tuwa ora patuh ngono.
0: patuh
1: apa ngambek aku mbek Mas Haji ya ora patuh kok sampean.
2: Kok ora patuh tambah nemen sampean ora patuh blas iki.
1: Tambah
2: gak
1: patuh.
2: Wala gak patuh blas malan yo ala. Oke deh.
0: Lanya.
2: Oke. Matur mawon, matur nuwun. Oke, nyaman gegocekan, jangan dimasukkan dalam hati. Yang mendengarkan ya, juga
1: kurang sopan, kurang berkenan di hati. Mohon maaf ya Mas Haji ya.
2: Nggih, sami-sami.
0: Terima kasih. Aku ya melo, Ma.
2: Nggih, kul.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wis, lho sampe pernah di melo pisan.
0: Iya, Kak.
2: Ya wis ndang, mulia kono.
0: Aku tinggal sepur.
2: Oke.
0: Makasih Mas Haji selalu.
2: Matur nuwun, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dua dan pasrah ya. Oke. Oke, tadi cuman bergurau pendengar ya kan. Cuman bergurau aja, jangan dimasukkan dalam hati. Ya, kita hidup itu santai saja ya kan. Bergurau juga boleh, tapi juga perguruannya juga yang ada batasnya. Dan semoga apa ya, canda kita ini bukan hanya tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi sekali lagi kita hanya bercanda untuk mencairkan suasana begitu. Oke. Berenang-renang ke hulu, ya berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang selalu. Biar enggak ada yang sakit. Benar. Berakit-rakit ke hulu, kalau aku sih bukan gitu ya. Berakit-rakit di kali, berenang-renang ke hulu. Kalau sudah kenal sekali, ayo ke penghulu. Be kenal toh. Yo Ruki. Es mengapa dua disabut pasrah.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini harus saji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang diaturkan. Semoga lain waktu kita dapat kembali bersua di udara. Dari Grasiar Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Islam jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu. Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun
yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lepas jam 18.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Morcone, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Morcone juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Morcone mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Morcone langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Morcone membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Morcone Telegraph Company di London, Inggris. Morcone terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Morcone berhasil melintasi Selat Inggris. Morcone berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Morcone membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Morcone menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Morcone juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Morcone. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Morcone meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Morcone yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI malam.
5: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mir, apa sih?
2: Anu, apa ya?
1: Hah?
2: Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect.
2: Eh?
1: The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
2: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
2: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.
3: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Asik, asik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
5: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Abdi sarang warga lainnya, nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyo. Aduh, akhirnya Tom sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iyo.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tera tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tulak.
1: Karena Tom Pumarga Mandoe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa ya?
0: Saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak kah?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang Pumarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak kah?
1: Iya Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia bernama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi peruntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi, Mansar. Kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai, terus semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
2: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
1: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
0: lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kah Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang ke ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, terang dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Saya sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
2: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun sifat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adik. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adik, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut
0: gitu lagi. Nah terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: keluar naik di atas gunung, kemudian sini. Cepat, tuh cepat Bintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Bintar. Sedikit lagi Bintar, oh sabar, sedikit lagi. Bintar sampai di atas gunung Sombulen sini. Bintar, cepat, sedikit lagi. Bintar sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh Mansare. Aduh Mansare, untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung Sombulen di sini. Jadi orang dua aman sudah Mansare.
0: Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Akhirnya kalau selamat dari badai besar ini.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak? Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tonda ke sana lagi. Ini sore jadi, mari kita tonda pulang sudah.
1: Sudah kakak, siap. Sudah, mari toran jalan pulang sudah. Ayo.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, tuna netra loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
2: Alasan dia mengajar di sini itu anak-anak
3: S. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
4: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat, mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
2: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak.
4: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil waktu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu saya mengalir aja, betul saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga, khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
4: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
4: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan, tinggal bapak main tunjuk klik sana klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
4: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat asesmen guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga, banyak keluarga itu yang masih katakanlah malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah, orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatannya mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam kalilikur.
1: Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Dukemu resi ana ucapmu. Nah, saiki jur masuh rai raup gampange. Wong raup lumrahe mak biar tur padam nyawange. Wong Islam kuwi wenang nyawang sing kanthi padam. Uladane wong Islam kuwi mikir nyawango fakir miskin yatim piatu. Wene ngaji sinau ning juz ama. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ara aitalladzi yukhaddibu fitin fadzalikal ladzi yatul yatim fala yaqudu ala to'al mil miskin. Nek ngono wong Islam dhek kewajiban ngupakara anak yatim lan fakir miskin. Ayo ta? Nah, sawise sing kaya ngono, upamane arep lunga kaji. Kiwa tengene ana sing kuat mangan apa ora? Andaranda tuwa sing kuat mangan apa ora, ana budha jempo ora kuat mangan apa ora. Perintahing agama lunga kaji monggo kiwa tengene ana sing ora kuat mangan jroning dheweke lunga kaji, kajine ora sah. Ora dadi kaji mabrur. Ora ya ta? Nah, mula kaji kuwi ana kang diarani kaji panggilan malaikat. Kaji panggilan Ibrahim. Kaji panggilan iblis.
1: Oke, werni-werni. Heeh.
0: Panggilan malaikat tidak haji niat lillahi ta'ala kapundhut ning Mekah, ning tanah suci. Panggilan malaikat. Panggilan Ibrahim. Jadi kaji sing mabrur, bar kaji pinter karo tangga teparone, karo wong fakir miskin tasah dipikir. Nek panggilan iblis. Nggih, bar lunga kaji ngrentena dhuwit. 100.000 sesasi dari 120. Iki kaji panggilan iblis. Nah, aja ditiru kaya ngene. Mula apa sebabnya aku semene kaya ngene? Mula wong akeh padha ngarani Syekh Siti Jenar. Kuwi padha diwadani dening para wali. Lan wong Demak yen Siti Jenar kuwi Islame dianggap Islam abangan. Nggih. Sadurunge aku mbabar para Islam abangan. Lah teruske. Ya. Saiki wisut tangannya tekan sikut. Islam podo Islam ki aja gampang sikut-sikutan. Kena gelut, kena perang. Nek pancen ana wong rubuhke masjid, madrasah dirusak. Wong adan diberkolani, niat lillahi ta'ala jihad. Nek mung goyok-oyokan bondo donya, digoyokan kalungguhan derajat lan pangkat ora pareng. Ya, ora pareng. Mula agama kuwi ora kanggo ning donya. Kanggo ning akhirat. Munggih wong iman. Ya munggih wong iman. Donya iki kebaik kacilakan. Dinoko pandadaring laku panebusing dosa. Nah, swarga neraka ki besok. Yen bangun pangmasen Allah Subhanahu wa taala. Njur pikirane, budunane bathuke diwisui. Kon mikir, wong Islam ku mau mikir. Aja masa bodoh. Kon mikir. Nah, terus dirisiki talingane. Nah, dirisiki talingane. Kon rungokno rembugan sing apik-apik. Aja ngrembugno ring ora apik-apik. Dikulinake. Mula kala mangsane ana sipun nang jabang bayi lagi lahir jur diadani. Diwacani kalimah-kalimah thayyibah. Perlune apa? Aja nganti kupinge sipun nang jabang bayi didisiki karo suarane setan. Nah, rak iya to? Kuwi dibulinake kaya ngono. Wisuh sikile. Wong kuwi kon jumangah kon laku tumindak sing apik. Ya. Besok kabeh salah duwe badanmu kuwi pinaka dadi saksi, besok yen kowe-kowe kabeh kuwi bali oleh pengayomane Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki perkara abang lan putih. Aku kuwi saben-saben Surabaya naungane Demak. Para wali nyecenges karo Syekh Siti Jenar. Siti Jenar dianggap hilut taruh Islam abangan.
1: Nuwun sewu, Guru.
0: Ya.
1: Kok agama Islam niku diperang dados kalih wonten sing Islam abangan, wonten sing Islam putihan niku werdine kados.
0: Wong kari menungsane. Ora ana Islam kok abangan, Islam putihan. Kuwi wong kanggo madani. Sebab apa? Aku wani mbabar kawruh tasawuf. sing tak kandhake

wudu salat diwiwiti saka takbiratul ihram dipungkasi salam kuwi salate wong syariah nek tembung kasare gampang lambe kuwi salate wong saringat nek wis ngerti kawuh toreko toreko kuwi ora salate rogo nek syariah kuwi salate rogo nganggo takbiratul ihram dipungkasi salam angin yang toreko kuwi salate ati ora sandhadak aku banyu wudu nanging ngipatke wani pinter ngipatke hawa nafsu sebab nafsu kuwi pakaryane setan sing sapa manungsa gampang nafsu kuwi manungsa gampang dikendhaleni setan dibujuk dening setan setan kuwi pinter nek kowe iki santri ecek-ecekan sing godho ya setan iblis ecek-ecek nek Pak Kiai sing pinter, ibise ya luwih pinter. Mula ora longko, ana Pak Kiai seneng patayat ora longko, ana. Ora mung kono kene. Ana Pak Kiai seneng patayate dhewe akeh. Ning aja nyalahke kiyaine. Aja nyalahke agama Islame. Agama Islam tetep apik, Pak Kiai tetep apik. Sing durung mesine apik menungsa. Aja nek ana kaya ngono Pak Kiai kok elek, agama Islam elek aja. Ya. Ya perkara iki aku wani babar kawruh syariat kawruh toreko hakikat lan makrifat iki aku asring diluputke dening para wali dianggap aku ndisiki karepe para wali dikuatirake nek santri jo majnun santri edan mergo ketuan ilmu critane wong Demak padha ngelo-ngelo karo murid Syekh Mahbar ya ning ora apa-apa aku mejang karo kowe tak petung-petung senajan to kowe murid kawak nek kowe dedel ora tak wenehi ilmu sing sak gelas kekuatanmu sak singkir tak wenehi sak singkir senajan to santri anyar nek kowe pinter terus kamu sak gelas yo tak moti segelas ora tak moti sak kendi mutak ra iya to lha mulo teng jare tuwalan nom ku ora mergo murid ana kelamang sing murid tuwa nek kaya bocah ini ada kalau maksudnya bucah kaya wong tua merga apa? Kaweruhe jiwane terus kaya dine wong tua nah ini gini dibacuki liya dina ya aku nampa surat Ibran sedan saka Demak ning Demak arep ana sarasean kowe ora usah melu aku tak sowan ning Demak ya nek nganti ana apa-apa sing golek ya aku lan takon aku matur yen aku sowan ning Demak aku tak ngadep para wali kok perkara iki wis sambungane marang Gunung Babar kabupaten desa neraka tak sanggo-sanggone dhewe

107,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Oh, my God.

Malik, siapa Malik? Senati Malik mau beri.

0: pasangan kita kan beli.
1: Masih nih, masih nih, tenang nih.
0: Buat repot. Buat tangsi.
2: Ayo,

Gue ngerasa aku sih.

0: Yo, Pe.
1: Oh, pakaiannya.

0: piro? Pi piro?
1: Swidak loro.
2: Gua. Tapi dia jatuh lagi. Jatuh.

Waduh.

0: bisa aku sama si Fon tolak lupa paman kena aku semalam.
1: Sharon!
0: Ayo ke sana, cukup. Cukup kok. Nanti ke sana tau.
1: Sama sampai.
0: Hei! Tolong tiluku. Mau masih dodol, aku sudah.
1: Hei, gendeng. Buat puting kaya apa? Bapak tambah nih.
0: Salaman, lain nom berikut.
1: Apa sih tak?
0: Sate, sate, bermain sate. Sate apa?

Tiba ni ajimu, sumbir sirahmu. Yo!

Thank you.

Wap, wap, lesap.

0: on radio baru tumpuk di papan gede. Papan gede. Iya. Apa yang mana apa?
1: Siap-siap.

0: 101 Gangsal,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ojo mongko ya ayo maju bareng lekane ati kowe. Aku durung ati balekke tandangane musuh. Ayo yen wani maju wong. Aku ora bakal mundur sak jangkah. Yeah,

0: Tiba emang mau jepain kemprok-kemprok.
1: Ya, nentutan, woy. Nentut. Tumpah yang nentut.

0: panjenengan badhe mangurah perang minangka peteng negari Mbah. Ning ugiya kersa petuh mungsuh lan ingkang bapa paman menang ora kondang kalah ngeling semi. Mila kanthi mriku, Dir, utawa syat sultan patah. Menaip dari pun tabus datang ingin rokok demak tasih wonten jago niring kuning ingin babar pisang dereng nate merebut wonten ing adhumatur
1: Kakang Sunan Bunuh menarik atas nyatan nopo pedang nias kegiatan pun sultan patah wonten ing demak bintu
0: wonten kalau mau tahu antara sangat sangat menawi estu penjaripun siap di sultan angawa ini nongko senopati ning negara menang ora kondang kalah ngulang di resmi kalau wawin aja milo kanti menikah siap mudio kersolongga sekeco wonten sebatan kersolong goji dan silo timpang sare kekelukutan awet demak tasik wonten senopati
1: lajeng sinten Kakang Sunan Bunuh
0: Kresna Rata Sauntawis prajurit Sowan Pati Kudus Japar Sudik atur marang

0: waktu meko ing lemah bang pendosowo dilihati sesti jenar yang bisa soan ke anti buce irrat semua soboro ning pamadamu kak ngesake soan dengan sultan kajeng sultan arep diajak musyawarah aku ya
1: kantor sultan
0: arep diajak musyawarah aku ing negeri
1: Romo Gunang kenalipun awrat sangat angin kulo banding lamai gandeng kulo rumasi sampun tua angin kulo madang kepucah putri kasultanan Demak Bintoro kulo sendi baru lampai
0: kaya muno saiki kulo petang hidung ngantai nopo sesu itu saiki waton kono kerabu.

0: atas yang telah kasih puncak palsu.
1: Dengar di mereka bisa sudah mempunyai mekanik. Mengatakan. Mulai salam.

0: gede kowe bisa ngendarat marang Jabar Sudik Sunan.
1: Sing arti tandingan karo aku
0: tanpa guna tanding marang
1: kamu kowe.
0: Sudah brengo. Barang ana tanpa rupa. Ning ping wagang napani sajane Jabar Sudik Sunan Kudus, aku trimo kalah. Kamu iki kena munggah menyang pendopo Demak
1: siapa? Terus sak pamer

tanggung jawab. Ya. Mongkok tanggung jawabnya jabar suntik orang ngomong aku dan termati kasultan Demak. Mat yang mongkok jawab itu podo bali menyangkut rojo mojo itu. Neng aku golong podo.

0: Bayi Bunta mereka luruskan Mas Prabu Basuki Maktamudi pangestu penjenengan kalis ing salbikolo kamu ngelaturakan sungkem pangku pejukan ing sentompo pangestu lingpun kakang marangsya sangat angget kayu adat kula kamas prayu gak no sawetara nambung istaken jawuh kae demang pasingsingan
1: mekaten inggih
0: padha rahayu suwanira
1: pikantuk panestu dalem suwan kula kan wis ing sambikala namung sungkem kula konjung kanjeng
0: ya ingsun tampa pangestu ingsun marang sira
1: sangat pamundi mugiyan dados saged jimat
0: prayoge nes sawetara
1: wis to anu dawuh
0: Bali Ayi Bunto
1: dawuh katimbalan terus
0: wilanganira wis pirang candra ingsun utus marang kadang Kutha Pringgo
1: menawi miturut aturipun sedaya prajurit klik sandi sampun sekawan candra menika
0: wis sawetara lawas
1: mriku lurus
0: diganti lamun

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sajinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu para pamireng. Ngaji pagi Cahyaning Ati. Enjing menika sampun rampung beliaunya Ustadz Saifu Nukman SAG ing kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum. Nah, menikah nggih ngrantos. Kayak menikah injang menikah Pak Ustadipun monggo ndherekaken kalian nenggo Pak Ustad. Assalamualaikum. Nggih, Bapak Ibu para pamireng ingkang wonten dalem, kalian nenggo Pak Ustadipun tentang pagi hari ini ngaji pagi cahyani ngati. Monggo ndherekaken tembang menikah.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun duka Pak Ustaz. Ada yang perlu diperbaiki enggak? Pak Ustaz.
1: Nggih.
0: Midang ngetakan nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sakit.
0: Nggih. Bapak Ibu yang kawan di dalam, Pak Ustaz Sampun Rawuh, Pak Ustaz Saiful Nukman SHG. Topik pagi hari ini tentang etika bisnis dalam Islam, katen Pak Ustaz.
1: Nggih leres, katen.
0: Alhamdulillah. Sak derengipun mengke pilih wonten kesempatan kagem panjenengan Bapak Ibu yang kawan di dalam tanya jawab. Monggo Pak Ustaz, muka dimanipun rumiyin.
1: Nggih. Matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dumateng RRI ingkang sampun maringi wekdal kalih kami untuk ngaji bareng wonten enjang menika mengawali pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita awali dengan sholat subuh, mantun niku ngaji, senantiasa dalam pekerjaan hari ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah monggo kita muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya ing enjang menika kita saged bertemu walaupun melalui udara, tapi tidak mengurangi rasa hikmah kita. Kang kaping kalih shalawat dan salam mailah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi idola kita, menjadi syafaat kita pinjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten enjang menika kita badhe bincang-bincang nopo sinau bareng ngoten nggih tentang etika bisnis dalam Islam. Jadi etika niku nopo sih? Etika niku akhlak atau nilai. Jadi sesuatu yang bernilai. Berarti ukuranipun niku apik lan awon. Lalu bisnis. Napa niku bisnis? Bisnis niku nggih saged diarani napa berdagang, saged berniaga, saged dalam bahasa agama kita kenal dengan istilah tijaroh. Dalam Islam Jadi bahasan kita menika hubungan antar sesama manusia. Dalam agama niku ada yang berhubungan dengan Allah, atau dalam istilah niku hablu minallah, kados salat, puasa, niku nggih ibadah. Wonten ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Atau hablu minan nas, sesama manusia. Namine niku muamalah. Dan itu pun juga bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis dalam Islam niku pedoman akhlak dalam mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan. Jadi Allah sampun ngendikaken wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah niku ngalalaken jual beli. Berarti ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada akad. Nah, itu rukunnya jual beli nggih. Wa harrama riba dan mengharamkan. Berarti jual beli niku hukumnya angsal. Jadi boleh. Walaupun boleh, tetapi Islam tetap mengatur supaya jual beli itu, berbisnis itu bernilai ibadah. Tidak hanya mengejar untung saja, tidak. Tapi juga mengejar ibadah. Dan kalau kita berdagang, berniaga yang benar, itu bisa mengantarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, puasa, haji, jual beli pun, berdagang pun, itu bisa bernilai ibadah, bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga menjadi sebagai hamba yang dekat kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip-prinsip dalam berbisnis dalam Islam. Menurut Syekh Nawab, itu ada 4 prinsip bisnis dalam Islam. Yang pertama, niku

usaha itu satu manfaatnya terhindar dari curang. Jadi dalam berdagang, berniaga, berjual beli, bertransaksi itu mboten angsal curang. Pas jual beli niku nim ngurangi timbangan, mestine 1 kilo jadi dikurangi tidak 1 kilo. Nah, itu kan ndak boleh. Itu termasuk malah praktek bisnis dalam Islam tidak diperkenankan. Jadi Allah melarang jual beli singkang seperti itu. Yang kedua, supaya jual beli yang memaksa. Jadi tidak jual beli niku, jual beli atau berniaga itu tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa. Kamu harus beli dengan harga sekian. Kalau tidak mau diancam-ancam, itu tidak boleh. Karena dalam berjualnya harus saling taruh dan saling rela. Antara yang bertransaksi, antara penjual dan pembeli itu harus saling rela tentang barang yang mau diperjual belikan. Yang ketiga, yakni supaya tidak ada rasa rakus. Jadi dengan tauhid, dengan iman kepada Allah, seorang pedagang, seorang yang berniaga itu senantiasa menghindarkan dari kerakusan. Jadi tidak cari untung saja dalam berniaga, berdagang, tapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai akhirat juga. Tidak hanya mengejar dunia saja, tapi juga mengejar akhirat juga. Ini etika dalam bisnis Islam itu tidak hanya mengejar nilai dunia saja, keuntungan saja, tapi juga bernilai akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua itu adalah prinsip yang kedua itu adil, seimbang. Jadi dalam bermuamalah kepada orang itu harus berprinsip pada keadilan, keseimbangan. Di antaranya apa? Jadi tidak, tadi sudah saya singgung di atas, mboten pareng ngurangi takaran. Itu namanya penipuan, itu tidak boleh. Kan bisa merugikan orang yang membeli terhadap apa yang dibeli. Maka dalam Islam niku wonten konsep naminipun khiyar. Khiyar itu memilih. Memilih khiyar, ada konsep khiyar. Ada khiyar, di antaranya khiyar niku ada tiga nggih macamnya khiyar niku. Ada khiyar majelis. Jadi membeli barang di toko atau di supermarket atau di manalah minimarket, itu kita bertransaksi memilih barang saat kita ada di situ. Jadi memilih barang ketika saat bertransaksi di situ. Itu khiyar majelis. Jadi apakah ini barangnya baik, nanti kita tahu, kita ke toko, ini barangnya bagus atau tidak, ini ada, itu namanya khiyar majelis.

0: kan membuka keadilan. Oh, seperti ini barangnya, saya beli ini sekian. Nah, itu terbuka. Islam mengajarkan seperti itu. Supaya apa? Terhindar dari cacatnya barang, bagusnya barang, sehingga memuaskan yang membeli, juga memuaskan yang jual. Ini keseimbangan di situ, keadilan. Yang kedua, ada khiyar syarat. Jadi kita menjual, kita membeli barang ada garansinya. Nah, itu misalkan ada layanan purna jual. Misalkan membeli TV lah. Beli TV nanti bisa dikembalikan kalau selama 1 bulan atau 2 bulan rusak. Nah, ini namanya ada syaratnya, ada kesepakatannya antara penjual dan pembeli. Ini khiyar ya. Terus yang ketiga ada khiyar aib. Aib itu artinya cacat. Jadi ketika ada barang yang cacat, nanti bisa dikembalikan atau ditukar. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Ada khiyar majelis, terjadi saat proses transaksi. Ada syarat, ya, itu ada kesepakatan antar kedua pihak, disyaratkan berapa waktunya aib, ketika ada cacat nanti barang itu dikembalikan. Ini prinsip keadilan dan keseimbangan dalam berbisnis seperti itu. Yang selanjutnya adalah berkehendak bebas. Berkehendak bebas itu artinya dalam bermuamalah itu bebas, bertransaksi itu bebas, tapi kebebasannya itu juga terbatas. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau sudah memilih bisnis ini, ada sebagai pembeli, sebagai penjual harus berkonsekuensi, bersifat amanah. Barang yang dijual bagus, kualitasnya bagus, tidak menipu. Itu prinsip kebebasan kita untuk berbuat baik, untuk berbisnis, mengembangkan bisnis secara baik. Jadi itu di antara hal yang prinsip. Tapi perlu saya tambahkan satu lagi adalah selain bebas bertanggung jawab, amanah, yakni terakhir adalah kebenaran, jujur. Dalam berusaha, dalam berbisnis kita harus jujur. Kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada zaman Rasulullah itu belum ada bank. Banknya ya Rasulullah itu untuk nyimpan uang, nyimpan barang ya Rasulullah. Apa? Terpercaya. Kita sekarang nyimpannya di bank. Kalau zaman dulu belum ada bank, zaman Nabi, yang nyimpan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sebab orang kafir menyimpan kepada Nabi. Apa? Sehingga didapat gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Sampai di luar maka terpercaya. Karena apa? Kalau barang disimpan di Nabi itu aman. Walaupun orang kafir pun menyimpan barang di Nabi aman. Banknya Nabi. Sifat apa? Sidik. Atau dapat diberi kejujuran beliau itu mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk senantiasa apa? Jadi kejujuran itu adalah modal. Jadi modal tidak hanya uang saja, tapi kejujuran, kesetiaan, amanah itu juga sebagai modal atau prinsip dalam berbisnis. Mungkin itu saja untuk sebagai pengantar yang perlu kami sampaikan kepada pendengar. Monggo kalau kita mau sharing atau berbincang-bincang tentang etika bisnis dalam Islam. Mekaten Mbah Temin.
1: Inggih, matur sembahun Pak Ustaz. Bapak Ibu yang wonten dalam, pilih wonten pertanyaan atau mungkin sesuatu hal yang ingin ditanyakan, dateng 081-5569-1053 via iPhone. Nah, Pak Ustaz, tentang prinsip dan etika bisnis dalam Islam nih kok, tentang tadi kejujuran, terus tidak zalim, tidak merugikan, atau mungkin ada lagi ini kerelaan atau dukedola belah pihak, ke persetujuan mengatakan Pak Ustaz, atau tadi sudah dikatakan tentang khiyar tadi. Nah, di era yang teknologi yang semakin canggih, atau mungkin kita cuma COD atau pesan aja terus ini, nah ada sedikit sistem ijon yang selalu ada tentang tuku barangnya si nom, tapi nanti sampai mateng. Apa itu prinsip juga dalam Islam, Pak Ustaz? Diperbolehkan maksudnya. Matur sembah nuwun.
0: Ijon itu berarti belum manu nggih.
1: Nggih, anu nebas. Nah, ibaratnya wis tak tuku sakwite sakwene. Nah, nanti kalau saya titip sampai matang, nanti saya jual mengkaten lho, Pak Ustaz.
0: Nggih, kuwi ndak apa-apa kan nebas nggih.
1: Injih.
0: Terus satu wit berapa ngaten nggih?
1: Injih.
0: Nggih. Itu dalam Islam juga tidak apa-apa dilakukan ngaten niku.
1: Injih. Nah, tentang jual beli ini Pak Ustaz, tentang garis bawah tentang tidak zalim, maksudipun menapa Pak Ustaz tentang bisnis?
0: Yang maksud tidak zalim itu kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jadi misalkan tadi saya ada kiar majelis, itu keduanya kan tahu barangnya. Ini barangnya bagus atau tidak, bagus atau tidak, berkualitas atau tidak, misalkan kan mesti meneliti barangnya yang mau dijual belikan. Itu bisa menghindari ke hal yang zalim tadi, ada yang cacat atau tidak. Kalau kita menjual tapi ada yang cacat, berarti kan itu zalim juga. Terus ada lagi zalim itu juga yang dikendalikan dalam Islam itu, atau di Indonesia itu 9 bahan makanan pokok. Ya, itu kita juga tidak bisa, itu harganya dikendalikan juga oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa misalkan bahan pokok misalkan beras ya, beras itu harganya 1 kilo, kita menjual dengan harga yang lebih tinggi dan terlampau tinggi, misalkan menjadi 15 kilo, kita jual menjadi 20 kilo atau 25 ribu per kilo. Nah, itu kan terlalu jomblang ya. Sementara bahan makanan pokok itu dibutuhkan oleh orang, nanti harganya di luar yang umum. Itu termasuk zalim juga. Jadi karena harganya tidak sesuai standar yang umum, jadi ditinggikan. Itu juga ada penimbunan barang, penimbunan, sehingga penimbunan ditimbun, nanti pas langka menimbun barang, nanti dijual mahal, akhirnya orang kelimpungan cari barangnya nggak ada, harganya dia harus jual ke seseorang itu dengan harga yang tinggi. Itu termasuk bagian dari kezaliman itu.
1: Ini. Bagaimana tentang jual beli di era yang semacam ini? Tadi belum disampaikan tentang sebelum barangnya ada, itu biasanya COD atau mungkin dibayar di tempat. Nah, ini tidak jarang banyak mungkin aja tidak sesuai dengan apa yang di iklankan atau informasikan. Mengatakan Pak Ustaz.
0: Iya, dalam Islam itu ada istilah salam. Salam, salam itu jual beli barangnya belum ada, tapi kita minta sifat-sifatnya barangnya itu. Jadi barangnya belum ada, tapi kita pesan dengan sifat-sifat barangnya itu. Jadi pemesanan itu namanya jual beli salam, itu diperkenankan dari sifat-sifat sifat-sifat barangnya. Saya jual beli kayu, pakai api dengan kayu ini, jenis ini, tapi barang nggak ada. Tapi barangnya belum, tapi nanti dibuatkan gitu. Itu transaksinya diperkenankan. Misalkan di COD kita mau beli makanan ini, jenis ini, harganya sekian, nanti dikirim, itu sudah juga diperkenankan. Itu namanya jual beli secara salam. Jadi barangnya belum ada, kita pesan menyebutkan sifat-sifat barang tersebut. Atun
1: Bahtimin. Ini tidak jarang untuk ini Pak Ustadz, tentang berbisnis dalam apapun itu tidak jarang iklan tidak sesuai dengan kenyataan, dalam artian mengurangi timbangan atau mungkin misalnya rambutan itu akeh ibaratnya gagangi. Nah, semacam itu mungkin 1 kilo tapi gagangi seprapat. Nah, hal semacam itu apa dengan kita ngomong atau mungkin diam saja Pak Ustadz?
0: Ya kalau sebenarnya kalau pas kita harus pas nimbang kita juga dicermati juga ya, kadang-kadang nimbangnya pas menimbangnya itu kadang-kadang nimbangnya tidak kurang mantep atau kurang kan bisa milih. Kita misalkan beli jeruknya bagus, kan kita bisa milih di ranjang itu. Kita punya hak itu, namanya kan tadi khiar majelis. Jadi dalam but supaya apa, supaya kita menemukan yang bagus. Oh, ini jeruknya tidak bosok. Oh, ini jeruknya bagus. Ini itu namanya khiar majelis. Dan itu Islam memperbolehkan hal itu. Supaya apa? Supaya ikut terhindar dari ada penipuan, ada kecurangan. Jelas kecurangan, penipuan itu kan tidak boleh dalam Islam. Misalkan dikemas bagus tapi isinya tidak bagus itu. Ada kalau jeruk katanya manis tapi tidak manis, ada yang busuk, itu ditumpuk banyak di bawah, ada yang busuk 1-2. Nah, kira sebenarnya saat sebenarnya kiar majlis yang bagus itu ya. Kadang-kadang kalau dipesan itu kadang nanti tidak sesuai pesanan. Kadang-kadang ada yang tidak bagus, ada satu dan tidak bagus, akhirnya kan menimbulkan kekecewaan pembeli. Jadi kembali lagi tadi, kepercayaan, prinsip-prinsip harus barang yang kita jual harus terpercaya.
1: Pak Ustaz, sayang dalipun gimboten nyekapin kok. Oke, ini tentang etika bisnis dalam Islam. Kesimpulanipun pripun Pak Ustadz sekaligus penutup mengatakan.
0: Nggih, matur suwun wektalipun, walaupun waktu sedikit tidak mengurangi kita untuk ngaji bareng. Dalam uraian ini ada beberapa prinsip yang harus kita kita pedomi dalam berbisnis, pertama bisnis itu adalah ibadah. Nah, supaya bernilai ibadah itu harus menghindari bisnis yang curang. Jadi barang yang dibeli harus memang bagus, berkualitas dan sesuai pesanan. Yang kedua, harus dalam berbisnis itu dalam Islam niatnya tidak hanya mencari keuntungan saja, uang saja, tapi juga mencari nilai ibadah di akhirat. Terus yang selanjutnya adalah dalam berbisnis itu harus juga berprinsip kepada kejujuran serta tanggung jawab. Jadi sebagai seorang penjual, pelaku usaha harus tanggung jawab terhadap kualitas barangnya supaya itu tidak merugikan kepada orang lain. Hal ini bisa diwujudkan dalam hal ini adalah kita memproduksi, mengkonsumsi dan pendistribusian. Jadi dalam hal ini dengan prinsip-prinsip dasar ini, secara setelah kita peroleh ini, kita pedomi prinsip-prinsip ini akan menjadi kita misalkan mendapat kekayaan, keuntungan yang banyak, seyogyanya keuntungan yang banyak itu kita pakai untuk beribadah. Jadi jadi ada satu keuntungan yang banyak itu tidak harus kita tumpuk-tumpuk seperti itu, tidak harus kita distribusikan. Apa? Pertama, dari uang itu keuntungan yang banyak itu, satu pendisiplinnya adalah kita belanjakan sebagian. Yang kedua, kita investasikan untuk pengembangan. Yang ketiga, untuk zakat, sedekah dan sedekah. Jadi setelah ada sedekah yang harus kita keluarkan dari usaha bisnis yang kita, keuntungan yang kita peroleh. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi prinsip-prinsip ini penting sekali. Dan kita kalau sudah memperoleh kekayaan yang banyak, harus seyogyanya kita disebutkan kepada beramal soleh, bersedekah, kita investasikan untuk yatim piatu. Juga ada yang kita tabung. Jangan ditabung semua, hak orang lain kita abaikan. Nanti kita seperti Korun, seperti Fir'aun itu. Yang mudah-mudahan bisnis kita, usaha kita senantiasa mendapat keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam. Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warga dikejutkan dengan OTK melompat dari jembatan Perak Lumajang. Saudara pendengar, Lumajang, warga sekitar jembatan Perak, Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dikejutkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga melompat dari atas jembatan pada Senin sore 13 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian belum diketahui secara pasti. Nur Kolik, Warga dusun Kamar Kacang saat dikonfirmasi RRI mengatakan identitas korban belum dapat dipastikan. Namun dari sejumlah saksi yang sempat bertemu korban sebelum kejadian, logat bicaranya diduga korban berasal dari Bandung. Belum diketahui kronologinya, dugaan sementara orang Bandung. Dilihat dari cara bicaranya, jenis kelamin laki-laki sekitar usia 55 tahun. Ujar Nur Kolik. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kejadian, pria tersebut terlihat datang dari arah atas atau dari arah Malang. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, ia sempat singgah di sebuah warung di sekitar lokasi jembatan. Makan dan minum sudah ditawari, tapi makanan tidak dimakan, lanjut Nur Kolik. Warga memperkirakan peristiwa lompatan itu terjadi setelah maghrib, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan saat ini pihak berwenang bersama warga setempat masih melakukan evakuasi dan pendataan lebih lanjut terkait identitas serta motif kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai perkembangan di lapangan.
3: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.